0: anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
1: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
3: Salah seorang warga desa Ronogeba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
4: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
1: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
5: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
7: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
8: kecil besar
7: daging,
8: ya.
7: Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
6: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
9: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
6: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
5: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti info Haji.
5: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
11: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
12: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jamaah Indonesia.
11: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu. Kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita kan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama. Jadi eman, sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
12: Sementara jamaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jamaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
8: Ya pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
13: Ya teman-teman jamaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
8: Langsung cepat ditangani, iya.
12: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
14: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian dan berikut keterangannya.
15: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari NTB 1 gitu ya, karena memang dia diberi dari Saudi Arabia.
14: Sementara itu untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari asrama haji Sudiang embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari asrama haji Don Hudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
16: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji Penyebab dipulangannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
17: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas dengan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
16: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Kuryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
18: Laporan khusus.
19: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
20: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
19: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua. Madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki. Dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
20: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana-prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
18: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang karena ini kan di pulau, daerah terluar perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini. Jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
20: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
21: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
20: Selain itu lebih lanjut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Peran-peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
5: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
22: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Ya, peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
23: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh, itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
0: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
5: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mira, khusus sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh, emang kenapa jadi?
0: Kok sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh. Hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari,

Makanan lokal umumnya lebih segar, kaya nutrisi, dan minim bahan pengawet. Karena jarak tempuh dari panen ke dapur Anda lebih dekat. Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh. Lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa. Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

0: Masih di program Kaimana Pagi untuk edisi hari ini. Pendengar, Wakapolres Merauke, Kompol Dr. Nurianti mengatakan Polres Merauke terus meningkatkan pelayanan responsif kepada masyarakat melalui layanan pengaduan 110. Hal ini disampaikan dalam ia menjelaskan bahwa layanan 110 menjadi salah satu bentuk pengawasan terhadap respons anggota Polri dalam menangani laporan masyarakat. Setiap laporan yang masuk dipantau langsung oleh Mabes Polri sehingga anggota wajib segera merespon setiap pengaduan yang diterima. Selain layanan 110, Polres Merauke juga menyediakan sistem pengaduan melalui barcode WBS bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran anggota Polri, dan identitas pelapor tersebut akan dijaga kerahasiaannya ya, selama laporan disertai bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyampaikan juga pengawasan terhadap anggota dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Ia mengakui masih ditemukan laporan palsu atau prank yang masuk ke layanan pengaduan, namun seluruh laporan tetap ditindaklanjuti sebagai bentuk komitmen pelayanan kepada masyarakat.
1: Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
2: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
1: Loh, emangnya si Dek tidak kamu susui aja dengan asinmu? Sayang loh Dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
2: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
1: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Roli Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya, atau latar belakangnya, atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

4.

bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi Buku Pro 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Esensi Buku Pro 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Janji Hati karya Elvira Natali adalah sebuah novel yang mengangkat tema cinta, konflik batin, dan pengorbanan. Esensi dari buku ini terletak pada perjalanan emosional para karakter utamanya yang berusaha untuk memenuhi janji-janji yang mereka buat dengan hati sambil menghadapi berbagai tantangan dan konflik pribadi. Pada inti cerita, buku ini menggambarkan bagaimana pilihan-pilihan hidup yang sulit seringkali berhubungan dengan pengorbanan besar dan keteguhan hati. Para karakter harus berhadapan dengan dilema moral, cinta yang rumit, serta kesetiaan yang diuji oleh keadaan. Dalam Janji Hati, pembaca diajak untuk merenungkan makna janji, perasaan, serta tanggung jawab yang datang bersamanya. Secara keseluruhan, esensi buku ini adalah tentang pentingnya berpegang pada prinsip dan janji hati. Meskipun jalan yang ditempuh seringkali penuh dengan kesulitan dan tantangan yang tak terduga. Novel ini memberi pesan kuat mengenai pengorbanan, kekuatan hati, dan bagaimana menghadapi kenyataan hidup yang kadang tidak sesuai harapan. Demikian esensi buku Janji Hati karya Elvira Natali.
1: Esensi Buku Pro 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Most important thing in business is honesty.

0: Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. 2. Laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya
1: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: Kuda

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega-3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

10:22. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di 96,3 MHz dari Kaimana. Pendengar anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera mengawal nasib guru honorer jelang penghapusan 2027. Pernyataan itu disampaikan menjelang rapat paripurna DPR RI pada Selasa kemarin 12 Mei 2026. Mardani menyebut penghapusan honorer menjadi perhatian besar masyarakat saat ini, di mana guru honorer khawatir kehilangan pekerjaan setelah lama mengabdi di dunia pendidikan. Ia menegaskan Komisi 2 DPR RI akan mengawal perlindungan guru honorer dan guru tidak boleh menjadi korban penataan aparatur sipil negara. Mardani juga meminta pemerintah memprioritaskan guru berkualitas menjadi pegawai negeri sipil. Guru layak memperoleh kepastian status dan kesejahteraan. Dan ia meminta pemerintah memberi perhatian khusus kepada guru honorer berpengalaman. Ia menilai dedikasi tenaga pendidik harus mendapat penghormatan negara. Komisi 2 DPR RI berkomitmen mengawal kebijakan penghapusan honorer hingga pelaksanaannya selesai, dan kebijakan itu diharapkan tetap melindungi hak para guru honorer.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

0: Kutradamata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pica. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Ih, macam malas datang ke pasar. Mau belanja baru, bau sekali kak.
1: Ih, sama lah sekali. Masa yang lain sudah pakai air bersih, sumasuk di dompu rumah baru. Ketong ini belum lagi kak.
0: Yang punya keluhan tadi itu saya. Kenapa kau ikut-ikutan kak?
1: Saya punya masalah ini juga penting. Bukan kau pun masalah saja.
2: Kam dua lagi ribut apa ini? Kam dua dengar . Apapun masalah, keluhan, atau informasi itu, kam dua bisa sampaikan di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Ya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Dari Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak, ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas, bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu, bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar, bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.
1: Paci, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya sudah, Maci. Cepat, eh.
1: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
2: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, aku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Paci, Paci.
1: Eh.
2: Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Pukul 11.12 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami. Dan masih di perjalanan Kaimana siang dengan cuaca kota Kaimana sedikit mendung. Yang pasti aktivitas Anda tetap dilaksanakan dengan baik ya. Meski di waktu libur ya. Khusus Anda pegawai negeri sipil dan tentunya di peringatan kenaikan Yesus Kristus yang diperingati oleh umat Kristiani, dan hari ini juga masih Anda menikmati cuti bersama. Mendengar hati informasi saya hadirkan untuk Anda, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji pengembangan grandparent stock atau GPS ayam lokal berbasis keunggulan genetik tropis untuk mendukung kemandirian perbibitan unggas nasional. Nah, kajian ini dilakukan sebagai upaya mengurangi ketergantungan industri perunggasan. Sebagai upaya mengurangi ketergantungan industri perunggasan Indonesia terhadap impor bibir ayam ras komersial. Nah, Indonesia sendiri dinilai memiliki sumber daya genetik ayam lokal yang beragam dengan kemampuan adaptasi yang baik terhadap lingkungan tropis. Selain lebih tahan terhadap kondisi lingkungan tertentu, ayam lokal juga memiliki karakteristik produk yang diminati masyarakat. Nah, kajian ini menjadi salah satu pembahasan dalam webinar Risnov Ternak 27 bertema pembentukan grandparent stock atau GPS ayam lokal Indonesia dan prospek pengembangan ayam lokal di Indonesia, peluang dan hambatannya. Disampaikan oleh Kepala Pusat Riset Tanaman Pangan ORPP BRIN Yudhistira Nugraha dalam sambutannya, bahwa tantangan utama pengembangan industri perunggasan nasional saat ini adalah ketergantungan terhadap impor GPS ayam ras komersial, di mana produksi grandparent stock dunia masih didominasi negara-negara maju yang telah melakukan riset dan inovasi besar selama ratusan tahun. Informasi selengkapnya Anda boleh lihat di laman resmi rri.co.id. Kisah inspiratif dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat adalah Soewardi Soerjaningrat adalah sosok pahlawan nasional yang gigih berjuang untuk pendidikan Indonesia. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, ia tidak pernah membatasi dirinya untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, akses pendidikan sangat terbatas bagi masyarakat pribumi. Namun, Ki Hajar Dewantara dengan berani mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang dianggapnya diskriminatif melalui tulisan-tulisannya yang tajam. Akibatnya, ia diasingkan ke Belanda. Pengasingan tidak mematahkan semangatnya, justru ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajari sistem pendidikan Eropa yang modern. Sekembalinya ke Indonesia, ia mendirikan perguruan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang berlandaskan pada semangat nasionalisme dan kemandirian. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan semboyan pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ingarsa Sung Tulada di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa di tengah membangun kemauan, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Semboyan ini menjadi pedoman penting dalam pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita tentang pentingnya semangat juang, kemandirian, dan pengabdian dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua orang. Ia adalah contoh nyata bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

Indonesia Timur. Pendengar, di info kita siang ini, kawasan Jalan Hayam Wuruk Jakarta Barat mendadak menjadi sorotan setelah pengungkapan ratusan warga negara asing. Mereka diduga terlibat praktik judi online lintas negara dengan sistem yang terorganisasi dan berbasis teknologi digital. Kasus tersebut bukan sekedar penggerebekan biasa karena jumlah pelaku mencapai ratusan orang dalam satu lokasi. Nah, kondisi ini memperlihatkan bisnis judi online kini bergerak layaknya industri modern dengan jaringan internasional yang besar. Pengungkapan tersebut sekaligus menjadi alarm serius terhadap ancaman mafia judi online internasional di Indonesia. Praktik perjudian digital kini berkembang masif melalui ruang cyber dan mudah diakses menggunakan telepon genggam. Indonesia dinilai menjadi target strategis jaringan judi online karena jumlah pengguna internet terus meningkat setiap tahun. Dan tingginya aktivitas media sosial juga dianggap menjadi peluang besar bagi jaringan perjudian digital internasional. Anggota Komisi 3 DPR RI, Rudianto Lalo, mengatakan praktik judi online saat ini telah bertransformasi menjadi ancaman serius. Hal tersebut dapat merusak stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dan ia mendesak kepolisian untuk mengejar para aktor intelektual serta berbagai pihak yang telah memberikan perlindungan di balik layar. Dan menurutnya tidak boleh ada ruang bagi sindikat internasional tersebut untuk beroperasi di Indonesia. Pendengar, Anda boleh baca selengkapnya tentang terbongkarnya markas judi internasional di Hayam Wuruk, Jakarta di laman resmi rri.co.id.

kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara.

Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Itulah yang ku harapkan.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, konsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

diperingati setiap tanggal 10 November untuk mengenang peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu Pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Peristiwa ini adalah salah satu pertempuran terbesar dan terberat antara pejuang Indonesia dan pasukan Sekutu yang juga melibatkan tentara Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia setelah Jepang menyerah di Perang Dunia Kedua. Pada 10 November 1945, ribuan rakyat Surabaya, baik yang bersenjata maupun tidak, bersatu melawan pasukan Inggris yang berusaha menduduki kembali kota tersebut. Meski persenjataan pejuang Indonesia jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pasukan Sekutu yang dipersenjatai lengkap, keberanian dan semangat perjuangan rakyat Surabaya tidak tergoyahkan. Salah satu tokoh yang dikenal dalam peristiwa ini adalah Bung Tomo, yang dengan orasi-orasinya mampu membakar semangat para pemuda Surabaya untuk terus berjuang. Pertempuran ini berlangsung selama sekitar 3 minggu dan memakan banyak korban jiwa, baik di pihak pejuang Indonesia maupun pasukan Sekutu. Namun, meskipun kalah dalam hal persenjataan, semangat perjuangan rakyat Surabaya menjadi simbol keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, untuk menghormati pengorbanan para pejuang yang gugur dalam pertempuran ini, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan sejak tahun 1959. Hari Pahlawan menjadi momentum untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, serta untuk terus membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme generasi penerus bangsa.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 12 waktu Indonesia Timur dan saatnya saya Mika pamit dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan beragam aktivitas Anda di hari ini dan untuk kebersamaan kita di perjalanan ke Imana Siang, kita akan hadirkan juga rangkaian religi siang khusus untuk kaum muslimi dan muslimat jelang kami satukan diri untuk ikuti jalannya sholat Jumat dari Masjid At-Taqwa Kroy. Ada rekan saya Selina yang akan temani ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.

Waalaikumsalam. Selamat siang Kaimana dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Kaimana. Selamat siang warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Selamat menikmati aktivitas Anda di edisi Jumat. Kita berada di tanggal 15 Mei 2026. Pendengar di lintas Kaimana siang, saya Seliwayor yang akan menemani pendengar hingga nanti kita menuju lintas Kaimana sore dan juga lintas Kaimana malam. Mengawali kebersamaan kita di lintas Kaimana siang, saya hadirkan lagu-lagu religi ya, bernuansa Islami, sambil menanti untuk kami bergabung menyiarkan secara langsung jalannya silang sholat Jumat dari Masjid At-Taqwa Kroi. Selamat siang, selamat mendengarkan.

Baik pendengar, kami langsung akan satukan siaran untuk mengikuti jalannya silang sholat Jumat dari Masjid At-Taqwa Kroy.

رحمت الله سبحانه وتعالى. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya hari Jumat itu penghulu dari segala hari, mengandung pahala haji bagi yang fakir, hari raya haji bagi yang miskin. Berawal dari dua khutbah yang kedua rakaat fardhu zuhur. Apabila hakim berada di atas mimbar, janganlah di antara kita ada yang bercakap-cakap atau berkata-kata. Barang siapa bercakap-cakap atau berkata-kata, maka sia-sialah ia. Dan barang siapa sia-sia, maka tiada jimat baginya. Mari kita luruskan cara merapatkan agar kita semua jangan sekurang-kurangnya beruntung.

Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa salli wa barik ala Sayyidina Muhammadin min nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahu ta'ala fil mukabil bari haudillahi inna syaitan wajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayati ukhra, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yusli amalukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti wa rasul faqad faza azima. Ibadallah, Ustikum menafsir fakulah fatah fakadofa jalan mustaqim. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita panjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang telah dicurahkan kepada kita sampai detik ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai puncak dari segala nikmat yang ada yang Allah Subhanahu Wa Taala masih berikan kepada kita. Insya Allah dengan nikmat yang begitu besar yang Allah masih berikan kepada kita, kita gunakan baik-baik untuk bersyukur dengan menjalankan ibadahnya dan berusaha menjauhi apa menjadi larangannya. Semoga kita menjadi apa yang akan selamat di dunia maupun di akhirat. Kemudian kita berselawat pada uswah kita, suri tauladan kita, atau contoh terbaik kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan sifatnya kelak di yaumul kiamah. Untuk itu istiqomah. Istiqomahlah di jalan yang lurus, dan istiqomah itu berat kepada orang-orang kecuali yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti di yaumul kiamah nanti kita berkumpul di padang mahsyar, Rasulullah akan memanggil kita mampir sebentar di telaga Al-Kautsar dan kita bisa menyusup teguk air dan kita tidak akan kehausan selama kita berada di padang mahsyar. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun kita melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Kurban. Namun banyak hikmah daripada kurban yang mungkin barangkali kita belum mampu terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah kurban ini sudah ada semenjak di zaman Nabi Adam alaihissalam. Kemudian lanjut lagi di zaman Nabi Ibrahim dan dilanjutkan lagi oleh baginda Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita hari ini. Namun mengapa bercerita mengenai ibadah kurban tersebut selain nama Nabi Ibrahim? Kenapa sejarah kurban ini tak dibesarkan ketika di zaman Nabi Adam alaihissalam? Kemana ibadah kurban ini? Bagaimana kurban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Namun ibadah kurban yang menjadi tokoh, menjadi figur adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa hikmah yang bisa kita petik? Yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah, ibadah kurban yang menceritakan bagaimana dulu ada seorang insan hamba Allah yang disebut dengan Ibrahim alaihissalam, digelar dengan Holiullah wa tahajullah Holilan wa tahajullah Ibrahim Holilan. Allah panggil Nabi Ibrahim dengan istilah, dengan julukan Khalilullah, yang dicintai Allah, yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus kita ingat, orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana Nabi Ibrahim selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin diuji. Semakin dicintai Allah, semakin berat ujiannya yang diterima oleh Nabi Ibrahim. Diuji dengan orang tuanya yang menyembah berhala. Nabi Ibrahim ajak orang tuanya untuk masuk ke dalam agama Islam, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, "Duhai ayahku, mengapa engkau sembahan berhala yang engkau buat ini sebagai tuanmu?" Apa sebabnya? Ketika Ibrahim mengajak bapaknya untuk tidak menyembah berhala, maka apa kata sang bapak? La ya ila antal kahin, jangan engkau
tidak berhenti menasihatiku, menjeramaiku untuk menyembah Tuhan. Maka apa kata sang bapa? Engkau akan kulempar pergi. Pergi kau jauh dari sini. Jangan sampai aku lihatmu lagi. Namun apa yang terjadi? Nabi Ibrahim selamat akidahnya. Diuji oleh sang ayah yang tak seakidah selamat. Maka tak pernah durhaka kepada bapaknya. Selamat. Ujian kepada bapaknya. Dilanjutkan dengan ujian umatnya. Umatnya, masyarakat yang diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, justru mereka berbalik untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari itu juga mereka kumpulkan kayu bakar. Nabi Ibrahim pun dibakar. Kemudian Allah berkehendak, disitulah mujizat datang. Api tidak membakar Nabi Ibrahim, walaupun umatnya tidak mau diajak untuk menyembah Allah. Nabi Ibrahim tetap sabar dan sabar. Lulus ujian keluarga dengan bapaknya. Selama ketika diujian dengan masyarakatnya, maka diuji lagi dengan pernikahannya. Ya, lama menikah dengan Siti Sarah, kemudian lanjut menikah dengan lagi Siti Hajar, tak dapat anak keturunan. Sampai masanya keturunan itu baru di umur 86 tahun. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah berikan ujian dan cobaan, bukan Allah tidak ingin memberikan keinginan, bukan Allah tidak menjawab doa-doa kita, tapi Allah memberikan ujian dan cobaan agar jiwa ini semakin kuat, agar jiwa ini menangis, merintih, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi setiap orang yang beriman, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin beriman, semakin kuat ujiannya. Ya, dan cobaannya. Atibanna ayatrakum ayatul amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja mereka berkata kami telah beriman, padahal mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yuftanun, padahal belum diuji. Ya, siap mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ujilah keimanan kami ya Allah. Ya, berilah hamba ini ujian selagi nyawa masih dikandung badan. Ujian itu selalu datang. Lalu kenapa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena semakin kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan itu semakin bertambah. Beban itu selalu akan datang. Namun kekuatan itu yang akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lulus ujian keluarga, lulus ujian masyarakatnya, selamat ujian pernikahannya, disambut lagi ujian yang besar, maka nama itu disebut di dalam sholat sama salaika ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu bukan sekadar nama yang diucapkan di lidah, namun dia adalah tokoh figur yang wajib dicontoh pada kita umat saat ini. Ya, anak satu-satunya yang dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah meminta untuk dikorbankan, untuk disembelih. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, atau ya bunaya, ina arafil mana, sesungguhnya di dalam tidurku aku bermimpi, aku menyembelih lehermu, wahai anakku, apa pendapatmu tentang itu? Ayah yang soleh yang menanyakan kepada anak yang soleh. Anak yang soleh pun menjawab, ya abati, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Saya judul insyaallah minas sabirin, insyaallah aku akan sabar ya menentukan atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lulus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian yang besar. Maka Nabi Ibrahim adalah contoh yang harus dicontoh oleh umat hari ini. Sabar menghadapi ujian dalam kehidupan ini. Kalau kita diberhentikan dari perusahaan kita, pekerjaan kita di PHK, kemudian kita jatuh miskin, susah hidup, melarat, kesehatan, ya, penyakit yang tidak kunjung sembuh, ujian datang silih berganti, semua itu akan membuat kita semakin kuat menghadapinya. Ibadah kurban yang pertama memberikan contoh kepada kita bahwa kita harus tegar menghadapi ujian hidup ini, seperti tegarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat selanjutnya pada kurban adalah ketika Nabi Ibrahim berhadapan dengan bapaknya. Maka apa yang terjadi? Bapaknya melempar Nabi Ibrahim, menantangnya Nabi Ibrahim, dan menyuruh pergi. Namun yang dibalas oleh Nabi Ibrahim adalah salamun alaika, keselamatan atas engkau tuhai ayahku. Aku akan selalu mendoakan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala.
untuk memberikan ampunan dan hidayah kepadamu. Ini akan terjadi sangat luar biasa hadirin. Ternyata ibadah kurban memberikan pelajaran kepada kita. Bagaimana Nabi Ibrahim memberikan ya contoh kepada kita berbakti kepada orang tuanya. Saat ini kita menghadapi masalah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita hidup ini dengan orang tua, ibu bapa kita seiman dan seakidah. Juga sholat lima waktu, bapak ibu yang rajin ke masjid, ya, yang membacakan Al-Quran, keluarga kita Islam. Namun apa yang terjadi? Nabi Ibrahim tidak seakidah dengan orang tuanya. Dia tetap memperlakukan kedua orang tuanya dengan lemah dan lembut. Itu yang disebut Allah dalam Al-Quran, wa qad rabbuka ala ta'budu iya. Maka tak ada perintah yang lebih hebat ketika Allah memberikan, memerintahkan kita untuk menyembah Allah. Dan dengan selanjutnya adalah maka kita diperintahkan itu adalah wabil walidaya. Ya, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Tapi akidah dengan beliau, ya Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim sangat memuliakan kedua orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 9 bulan 10 hari kita numpang di rahim ibu kita. Kita tidak pernah lelah. Ya, orang tua kita tidak lelah mencari nafkah untuk kita lahir, untuk menyelokan ke kita, kuliah kita, sampai kita menikah. Ya, sebelum kita dilahirkan orang tua kita, ayah sudah berjuang untuk menjangkau kelahiran kita. Ya, tak kenal lelah sampai punggungnya terkelupas di bawah terik matahari, memikirkan biaya untuk hidup kita. Itulah orang tua kita. Namun apa yang kita lakukan hari ini? Sudahkah kita membalas jasa kedua orang tua kita? Mereka yang tidak pernah hitung-hitungan dengan kita, jangankan yang ada di sakunya, bahkan yang ada di mulutnya dikeluarkan untuk anaknya bila anaknya inginkan itu. Jangankan yang ada di rekeningnya, hartanya dia punya, dia jual untuk kita, untuk anak-anaknya, untuk agar sukses. Namun apa yang terjadi hari ini? Kita banyak hitungan-hitungan dengan orang tua kita. Mereka merawat mereka pun enggan. Kita banyak hitungan menjenguk mereka. Kita hitung-hitung memberikan uang kepada mereka. Itulah fenomena yang terjadi hari ini. Betapa banyak orang anak-anak yang dilantarkan orang tuanya. Patutlah hidup kita itu tidak ada berkahnya. Ya, keberkahan itu datang bukan karena pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, dihormati, harta yang banyak. Banyak orang hari ini tidak kenal ibadah, tak pernah sholat berjamaah, tapi Allah memberikan keberkahan dalam hidupnya, kesuksesan dalam usahanya. Apa sebabnya? Karena dia pandai memuliakan kedua orang tuanya. Dan banyak orang hari ini sujud setiap saat, sholat lima waktu, Senin Kamis puasa, dia tidak tinggal. Tidak tinggal, tapi tidak mendapatkan, tidak ada keberkahan dalam hidupnya, karena dia tidak pandai memuliakan kedua orang tuanya. Keberkahan ini, keberkahan ini akan datang bukan serta-merta karena ibadah, tapi karena bakti kita kepada orang tua kita. Untuk itu hadirin, ya mungkin lebaran yang akan datang, kita mungkin tidak berjumpa lagi dengan orang tua kita. Mungkin itu adalah tinggal kenangan. Ya dulu kita bersama mereka, mungkin hari raya tidak ada lagi bersama mereka. Kita tidak lagi melihat raut wajah senyum manis mereka. Senyuman itu mungkin telah pergi, mungkin hanya foto itu yang kita lihat. Kita tidak akan kembali lagi, dan mereka tidak akan kembali lagi. Mungkin kita tidak berjumpa lagi dengan mereka, mungkin tidak lagi dipertemukan Allah dengan mereka. Maka doakanlah mereka, orang yang di dalam kudus, orang yang telah mendulai kita, terutama orang tua kita, selalu menunggu ya doa-doa dari orang yang hidup, apalagi doa dari anak-anaknya yang soleh. Ya, mereka semua menunggu doa-doa dari anak yang soleh. Ya, kita Nabi Ibrahim ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memuliakan kedua orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari korban adalah puncak ketaatan, puncak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sholat puncak ketaatan, bukan memiliki banyak harta, tapi puncak-puncak ketaatan itu adalah bisa berbagi dengan orang lain. Banyak orang hari ini mampu sujud di masjid. Banyak orang hari ini mampu menahan lapar Senin Kamis, 9 hari di bulan Zulhijah, tapi diminta untuk berbagi, ikut korban di hari kurban ini, masih enggan untuk berikut korban. Ketika ia diminta berkorban,
maka celurlah sifat batinnya, tidak mau berbagi. Ini hikmah ya, bentuk ibadah kurban. Jangan bangga dengan ketaatan kita ya, kalau kita belum mampu berbagi sama saudara kita. Apa yang kita cintai, itulah yang kita persembahkan. Dan dari Sabang sampai Merauke ya, kalau kita lihat kurban umat Islam hari ini, tak satu pun yang mampu berkurban seperti kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak ada satupun yang mampu berkurban seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Patutnya ya, putranya tercinta, kita hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan hewan ternak kita, atau kita memberikan sejumlah uang. Tapi kebanyakan kita enggan untuk berkorban. Bagaimana kita bisa mendapat yang puncak cinta ketaatan Allah Subhanahu wa taala? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah menjelang hari kurban yang ada di situ dan sebagian rezeki.

Dan yang lain manhamidah.

إنني من المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Pendengar setia kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami menyudahi rangkaian lagu-lagu religius yang sudah hadir menemani saudara selepas Anda mengikuti jalannya silang sholat Jumat dari Masjid At-Taqwa Kroy. Selanjutnya kami akan satukan siaran dengan Pro 3 mengikuti dinamika olahraga di pukul 13 waktu Indonesia Timur dan pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan, beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi, tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif. Meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi. Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun, pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun, pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya, peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversi versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Selecao. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim kekuatan dunia 2026, yaitu Belanda.
3: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdonse.
3: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
3: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van der Ven dan Nathan
1: Ake. Oke, nah Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
3: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan. Sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
3: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
3: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
3: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
3: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
3: situs rri.co.id.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Jannik Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andriy Rublev 6-2-6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berts 6-4-6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000. 15-0.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinara Nastin, dan Leo Roli Karnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Buter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiangyi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Terat Sakul. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wiryawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyuk Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Sometimes is the most difficult games is like this.
2: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
1: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are gonna try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak waktu yang cukup berlalunya, Persebaya melakukan sesi pelatihan di Surabaya kemarin. Persebaya sudah tiga dan melakukan sesi recovery di hotel. Menurut coach besok tidak akan menjadi laga yang mudah karena berdasarkan statistik dan sejarah Persebaya belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu itu di Piala Indonesia tahun sedih karena Semen Padang sudah degradasi dari kedua tapi itu justru terlalu sulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain yang lagi lulus dan kemudian lebih serius sehingga berkos tidak akan menjadi laga yang mudah.
2: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
2: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mbak Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elit menurunkan Zaini.
2: Bagian lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mbak Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Rinaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Latih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Itulah akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya. Yang jelas, ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, PLN Elite FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Ia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut Liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Hasil imbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bersorak suara. Hey, bersiaplah.
2: Aku mah digawane ngendi iki?
3: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
2: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
3: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
2: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
3: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
2: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
3: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
2: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
3: Suletan itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
2: Waduh, duh. Ojo toh, Bu. Pieng ku anakku sopo sing ngopeni.
3: Lah ya, mulut toh, Mbak. Stop buang popok bekas di sungai.
4: Tahukah kamu, tidur bisa memperpanjang umur? Penelitian menunjukkan bahwa tidur yang cukup, antara 7-8 jam per malam, dapat meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan risiko diabetes, dan memperpanjang usia. Kurang tidur kronis malah bisa berhubungan dengan peningkatan risiko berbagai penyakit. Meskipun ada orang yang tidak perlu banyak tidur, karena beberapa orang yang dikenal dengan sebutan short sleepers bisa merasa segar dengan tidur hanya 4-6 jam per malam. Ini jarang terjadi dan biasanya merupakan hasil dari faktor genetik. Namun, mayoritas orang tetap membutuhkan tidur antara 7-9 jam agar tubuh tetap berfungsi secara optimal. Kalau kamu, tidurnya berapa jam ya?
5: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore hari nanti, sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan saya di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda dari siang hingga sore hari nanti. Ya, silakan, Siva.
2: Iya, terima kasih Safira. Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi Jumat 15 Mei 2026, di antara kami akan menghadirkan topik mengenai pemerintah resmi menaikkan biaya fuel surcharge atau biaya tambahan untuk tiket domestik yang berpotensi mengalami kenaikan, di mana pemerintah ini resmi menaikkan besaran biaya tambahan untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik menjadi 50% dari sebelumnya sebesar 38%. Kebijakan tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 1041 tahun 2026 tentang besaran biaya tambahan sebagai dampak fluktuasi bahan bakar tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Ini nanti akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan sumber terkait. Kemudian ada juga topik mengenai MPR yang memutuskan gelar ulang final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026, di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR ini resmi memutuskan untuk mengulang pelaksanaan final Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat, dan keputusan ini diambil menyusul banyaknya kritik dan masukan dari masyarakat terkait insiden penilaian dalam perlombaan tersebut. Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga kredibilitas lomba yang terjadi yang telah menjadi tradisi tahunan MPR dalam menyambut HUT kemerdekaan RI. Nanti bagaimana selengkapnya akan kami hadirkan juga perbincangannya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian ada juga pendengar pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, nanti akan kami hadirkan program TNI Menyapa dengan topik dukungan psikologi bagi personel TNI dengan narasumber Kolonel Laut Andi Sulistiono. Selanjutnya kami hadirkan juga topik mengenai harga pupuk nasional yang turun 20%, di mana Mentan Andi Amran Sulaiman ini menyebutkan industri pupuk nasional semakin kuat setelah ekspor ke Australia, sementara harga pupuk dalam negeri berhasil turun 20%. Nanti akan kami perbincangkan juga selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami juga nantikan tanggapan Anda di WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak informasi dalam Video Potensi Daerah, dan selain bisa didengarkan melalui Pro 3 RRI, Anda juga bisa menyaksikan secara audiovisual melalui RRI Net yang dapat Anda akses secara streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kita mulai Video Potensi Daerah hari ini dari Rumah Tongkonan Suku Toraja menjadi simbol harmoni Bhinneka Tunggal Ika di Kabupaten Teluk Bintuni. Selengkapnya bersama dengan Dina Rianti.
3: Di tengah perkembangan Kabupaten Teluk Bintuni, berdiri megah sebuah rumah adat tongkonan milik masyarakat suku Toraja di kawasan Tanah Merah, Distrik Bintuni. Bangunan khas dengan atap melengkung itu bukan sekedar rumah adat, melainkan simbol persaudaraan dan kerukunan antar suku di tanah Papua. Keberadaan tongkonan tersebut kini menjadi salah satu ikon wisata budaya yang menarik perhatian masyarakat. Di balik kemegahan bangunannya, tersimpan kisah panjang perjalanan warga Toraja yang telah hidup berdampingan dengan masyarakat asli Papua selama puluhan tahun.
4: Ya, saudara, saat ini saya berada di rumah tongkonan dari warga Toraja. Rumah tongkonan ini dibangun sekitar kurang lebih sudah 4 tahun dan saat ini sering digunakan oleh warga masyarakat untuk melakukan sejumlah kegiatan dari IKT sendiri atau Ikatan Keluarga Toraja yang ada di Teluk Bintuni.
3: Menurut Ketua Ikatan Keluarga Toraja Teluk Bintuni Ferdinand Mangalik menjelaskan bahwa komplek tongkonan itu terdiri dari 1 rumah utama dan 8 rumah alang. 8 alang tersebut melambangkan 8 sektor atau kelompok masyarakat Toraja yang ada di Teluk Bintuni.
4: Pembangunan tongkonan ini dibangun tahun berapa, Bapak? 2021 ya. Itu memang langsung 8 sektor ini ya?
5: Iya, tanpa ada bantuan dari siapapun.
4: Dari masing-masing sektor?
5: Murni dari warga Toraja.
4: Oh.
5: Untuk dua ini, tongkonan dan alang. Soal yang lain-lain mungkin ada, tapi ya kita memang sengaja untuk dua ini murni. Ya tentunya ya dengan 50 tahun ini ya, tentu rasa kekeluargaan, rasa persatuan, rasa gotong royong harus semakin. Ya terlebih lagi ya bukan hanya sesama orang Toraja, sesama suku-suku Nusantara, 7 suku, kita semakin harmoni.
3: Ferdinand mengatakan masyarakat Toraja telah mendiami Teluk Bintuni sejak tahun 1970-an ketika wilayah itu masih berstatus kecamatan di bawah Kabupaten Manokwari. Selama lebih dari 5 dekade, warga Toraja turut mengambil bagian dalam pembangunan daerah melalui berbagai sektor kehidupan, sosial, dan ekonomi. Kepala Distrik Bintuni, Moses Kropasi, mengapresiasi

0: sebagai bangunan adat, tetapi sebagai penanda bahwa persaudaraan dapat tumbuh kuat di atas perbedaan. Lebih dari itu, tongkonan juga dianggap sebagai simbol nyata semangat Bhinneka Tunggal Ika di Teluk Bintuni, miniatur kecil kehidupan harmoni dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Teluk Bintuni, Popo Paradinarianti, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, musik bagi warga kota Ambon tidak hanya menjadi sumber penghidupan para musisi, tapi juga menjadi alat perekat untuk mewujudkan harmoni keberagaman antar masyarakat Muslim dan Kristen. Selengkapnya bersama dengan Abdullah Leorima.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, jauh sebelum UNESCO meresmikan Ambon sebagai kota musik dunia, melodi telah lebih dulu mengalir dalam nadi peradaban. Ada pamel tak tertulis yang menyebut, bukan orang Ambon namanya jika tak bisa bermusik. Sebuah pengakuan nafas harmoni tercipta secara alami di kota Manise. Kekuatan medis musik terbukti menjadi alat perekat paling mujarab bagi kehidupan orang bersaudara. Seniman Alter Jimewas menyebut musik sebagai media utama yang menyatukan perbedaan. Menurutnya, kolaborasi yang lahir dari inisiatif komunitas dan anak-anak muda bukan sekedar urusan estetika, melainkan sebuah ikhtiar sadar untuk mewujudkan harmoni keberagaman di tengah masyarakat yang dinamis.
3: Banyak bukti bahwa musik adalah fasilitator perdamaian. Sudah sangat banyak bukti. Kebetulan di latai, trompela itu artinya trompet lata. Kebetulan di latai itu ketong hidup ada dua komunitas di situ. Dan sudah beberapa kali ketong melakukan kolaborasi antara komunitas Muslim sama komunitas Kristen. Dan ketong selalu mengkampanyekan perdamaian.
2: Bagi musisi Miko Tualesi, semangat hidup orang bersaudara di Ambon bukanlah sesuatu yang disetting atau dipaksakan oleh pemerintah. Kedamaian itu tumbuh organik dari akar rumput, di mana anak-anak muda menjadi motor penggeraknya. Musik hadir sebagai bahasa universal yang meruntuhkan sekat-sekat perbedaan, menyatukan ritme dalam sebuah simfoni persaudaraan yang tulus.
4: Ketua lahir besar di kota yang penuh dengan semangat orang bersaudara, salam salani, dan memang sudah seyogianya terjadi seperti itu. Itu tidak disetting oleh pemerintah, tapi itu malah muncul dari komunitas, muncul dari ketua punya anak-anak muda, baik dari Kristen maupun dari Islam.
2: Pada akhirnya, Ambon terus merawat jati dirinya melalui setiap petikan dawai dan tabuhan perkusi. Musik telah menjadi benang yang menjahit kembali luka masa lalu, menjadi permadani perdamaian yang indah. Selama musik masih bergema di sudut-sudut kota, maka selama itu pula semangat hidup orang bersaudara akan tetap abadi dalam harmoni keberagaman yang takkan pernah pudar. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Ambon, Maluku, kita ke Toli-Toli. Meski dikenal sebagai kota penghasil cengkeh, Kabupaten Toli-Toli juga memiliki potensi terhadap tanaman durian montong. Nah, seperti apa? Selengkapnya akan dilaporkan oleh Ahmad Mukadas.
5: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, Kabupaten Toli-Toli selain dikenal sebagai kota penghasil cengkeh, juga saat ini banyak masyarakat kita yang membudidayakan durian berbagai macam jenis. Saat ini saya berada di kebun durian milik Pak Agus Zainuddin dan kita akan berbincang senyap soal itu. Assalamualaikum Pak Agus.
6: Waalaikumsalam.
5: Alhamdulillah sehat Pak Agus ya.
6: Sehat.
5: Iya. Pak Agus, ini kita lagi di kebunnya Pak Agus.
6: Iya.
5: Saya melihat ini ada pohon durian di belakang kita. Ini sebenarnya kenapa Pak Agus memilih durian kemudian ditanami dengan tanaman-tanaman selah lainnya, Pak Agus?
6: Ya, yang pertama durian itu kan salah satu tanaman dengan nilai ekonomi yang luar biasa tinggi. Kenapa di durian ini kita juga ada tanaman lain? Kalau lihat di sini kan kita ada coklat, ada alpukat, ada pepaya, kelapa juga sebagian kecil ada.
5: Iya,
6: jahe.

0: kunyit, kacang merah gitu kan. Durian ini kalau kita menanam stabil berbuah itu lebih dari 10 tahun umurnya. Kalau kita tidak ada tanaman lain, bagaimana pembiayaannya? Berarti yang pertama. Yang kedua, durian ini nilai ekonominya tinggi tapi berbuah biasanya setahun sekali. Kalau setahun sekali, sementara masalah pertanian itu kan, terutama di petani, pendapatannya musiman, ya apalagi tahunan, kebutuhan harian,
1: ya
0: itu yang petani biasanya sulit untuk sejahtera. Jadi konsep di sini, kita durian itu pendapatan tahunannya, pendapatan 6 bulanannya, 3 bulanannya ada.
1: Ya.
0: Misalnya 3 bulanannya itu ada kelapa. Kelapa 1 hektar kita 15-20 pohon. Terus kita ada pendapatan bulanan. Itu adanya di alpukat.
1: Ya.
0: Ada jeruk, jeruk manis, terigas, alpukat. Biasanya tiap bulan itu ketemu. Terus ada pendapatan 2 mingguannya. Itu di coklat. Ada pendapatan mingguannya. Itu di cabai rawit dengan pepaya.
1: Pepaya. Berarti konsepnya memang multi konsep seperti itu.
0: Bagus. Kalau di pertanian ada yang dikenal itu agroforestry.
1: Iya.
0: Agroforestry ini banyak tanaman di dalam. Jadi setengah hutan lah gitu.
1: Tetapi kalau berbicara khusus durian, durian apa yang Pak Agus banyak kembangkan dan tanam di kebun ini, Pak?
0: 50% ini montong. Ada duri hitam, ada musangking, ada super tembaga, ada bawor.
1: Iya. Tetapi kalau berbicara soal kondisi geografis, memang durian montong ini cocok untuk kita Kabupaten Teluk-Toli.
0: Durian ini atau semua tanaman di sini kan namanya tanaman tropis. Selama kita di daerah tropis, tanaman aja makhluk hidup ya.
1: Iya,
0: jadi dia bisa menyesuaikan diri.
1: Oke. Okay.
0: Tinggal mungkin cara penyesuaian dirinya itu yang kita mungkin sama-sama belajar lah gitu kan.
1: Terakhir, Pak Agus, apa harapan Anda, Pak, kepada petani, masyarakat kita di Kabupaten Teluk-Toli, terutama mungkin generasi muda kita, Pak, agar mereka mau melirik berkebun seperti ini, Pak Agus? Silakan, Pak.
0: Harapannya dengan adanya kebun pelatihan, penelitian seperti ini, yang mau berinvestasi itu menghindari namanya kegagalan sekecil mungkin. Dari segi untuk ya anak muda, siapapun itu, di durian ini dengan konsep seperti ini kita target dalam 1 hektar per tahun kita bisa di atas 500 juta per hektar per tahun. Dan Toli-Toli itu medannya perbukitan. Perbukitan ini yang lebih cocok untuk tanaman yang ada di sini, baik coklat, alpukat, durian. Itu produksi akan lebih tinggi dan cita rasa juga lebih bagus sih.
1: Terima kasih Pak Agus atas kesempatannya. Kami sudah dibawa berkeliling di kebunnya Pak Agus. Pendengar dan pemirsa Direct dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami dengan Pak Agus Sanjudin, pemilik kebun yang sekaligus menjadi percontohan karena di dalamnya multi kompleks. Kenapa multi kompleks? Karena banyak tanaman di dalamnya. Tidak hanya menanam durian, tetapi menanam beraneka ragam tanaman yang bisa dipetik dengan range waktu yang berbeda. 1 bulan, 1 minggu, 3 bulan, dan 6 bulan. Dari Toli-Toli Sulawesi Tengah, Ahmad Mugadas, Pro 3 RRI Pusmudara untuk Indonesia.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Harga emas antam di logam mulia tercatat turun sebesar Rp20.000 pada perdagangan hari ini. Penurunan tersebut membuat harga emas antam berada di level yang lebih rendah dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tercatat stagnan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan video potensi daerah. Saya akan ajak Anda untuk melihat Pantai Wane yang menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang keindahannya tidak kalah dengan Bali dan juga Lombok hingga Labuan Bajo. Nah, seperti apa keindahannya? Kita akan coba kulik ya bersama dengan reporter kami. Di sana ada Sahlin Rifait dari RRI SP Bima yang akan menyampaikan informasinya. Pantai Wane ini dinilai menjadi salah satu objek wisata yang keindahannya tidak kalah dengan Bali dan juga Lombok, bahkan Labuan Bajo. Nah, seperti apa kita nantikan informasinya bersama dengan Sahlin Rifait ya dari RRI SP Bima.
0: Menyapa siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya pendengar, saya ajak Anda untuk melihat bagaimana Pantai Wane yang menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Ini keindahannya tidak kalah dengan Bali, Lombok, bahkan Labuan Bajo. Selengkapnya bersama dengan Srahlin Rifai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Pantai Wane. Pantai Wane ini terletak di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pantai Wane merupakan salah satu objek destinasi yang cukup terkenal saat ini dan menjadi salah satu tempat yang cukup viral diminati oleh masyarakat yang ada di Bima, Dompu, Mataram, NTT, dan lain sebagainya. Berikut laporan M. Srahlin Rifai dari Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3: Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat memiliki objek wisata yang sangat melimpah ruah, baik itu wisata alam bahari, laut, pantai, maupun wisata alam pegunungan. Keindahan objek wisatanya pun tak kalah dengan Bali, Lombok, hingga Labuan Bajo. Salah satunya adalah Pantai Wane. Objek yang satu ini terletak di Desa Tolo Uwi, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Destinasi yang satu ini merupakan idaman bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, Sumbawa, hingga warga dari provinsi luar seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Keindahan alam, ombak besar, serta memiliki panjang pesisir pantai yang sangat luas dan beberapa tebing yang membentuk seperti gladiator, menjadikan Wane merupakan pilihan bagi masyarakat untuk menikmati akhir pekan. Pengelola wisata yang rapi menjadi pendukung utama membuat Wane semakin semarak di telinga masyarakat Bima dan sekitarnya. Abdul Ghafur, salah satu pengelola, mengatakan bahwa Pantai Wane merupakan pilihan masyarakat untuk berlibur, khususnya pada akhir pekan seperti hari Sabtu dan Minggu. Ia menyebut Pantai Wane sekarang sudah berbeda dengan puluhan tahun silam. Dulu, kata dia, destinasi ini terbilang tidak aman. Akan tetapi saat ini sudah aman, terkendali, dan nyaman untuk dikunjungi oleh masyarakat dimanapun berada.
4: Selama ini luar biasa aman banget, ramai juga ya. Nggak seperti tahun dulu-dulu itu memang agak kacauan. Kalau sekarang alhamdulillah luar biasa, mending aman memang. Minggu itu hanya hari Minggu yang ada pemasukannya buat belanja anak muda di sini, makanya sudah aman. Uang pergi itu untuk belanja anak muda itu.
3: Panorama pantai yang indah, pasir putih, serta ombak besar memberikan daya tarik tersendiri bagi warga. Seperti Suryani, perempuan asal Sila, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, datang bersama keluarga tercinta untuk berlibur di akhir pekan. Bagi Suryani, Pantai Wane sangatlah indah, luar biasa, dan menarik untuk dijadikan tempat berlibur bersama keluarga tercinta. Selain itu, Pantai Wane memiliki spot-spot yang sangat luar biasa, keren, indah, untuk dijadikan tempat foto alias mengabadikan momen-momen terbaiknya bersama keluarga.
5: Ya, bagus.
3: Keberadaan Pantai Wania semakin menarik simpati wisatawan lokal maupun nasional, juga internasional. Ternyata menjadi berkat tersendiri bagi warga setempat. Mereka memanfaatkan momen itu untuk mengais rezeki. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Irma dan Yati. Gadis kelahiran 2 Februari 2002 itu menjual berbagai makanan dan minuman di Pantai Wane, seperti jual ikan, seafood, ayam bakar, dan aneka ragam minuman lainnya. Irma dan Yati mengaku bersyukur karena jualannya kerap laku selama ini, terutama pada saat akhir pekan atau pada hari Sabtu dan Minggu.
5: Kita di sini jual ikan bakar, seafood, sama ayam bakar gitu. Kita masih rahasia ya, tapi kita kalau pengunjungnya itu banyak, berarti omsetnya itu banyak. Kalau pengunjungnya sedikit, berarti sedikit juga pendapatan kita. Ini tuh di hari libur kan, di hari Minggu, di hari Senin, misalnya di hari Senin ini tanggal merah, pokoknya di hari libur. Untuk sekarang sih alhamdulillah banget, banyak yang menanggapinya dengan baik karena udah beda jauh Wane yang dulu sama yang sekarang. Untuk sekarang Wane itu udah sangat aman, nyaman untuk dikunjungi, beda dengan yang dulu. Nah, harapannya ke depan sih semoga semakin lancar, Wane juga semakin aman, nyaman untuk dikunjungi, dan makin luas untuk dikenal sama semua orang.
3: Masih terus berkembang pesat saat ini, akses menuju lokasi masih menjadi perhatian serius. Infrastruktur jalan yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan wisatawan. Pantai Wane bukan sekedar destinasi wisata, melainkan wajah harapan baru bagi pariwisata Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6: Begitulah keindahan yang ada di Pantai Wane yang terletak di Kecamatan Monta, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, serah melibai melaporkan.
1: Ya, pendengar, demikian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini. Saatnya saya juga akan ajak Anda untuk menyimak program Haji Kabar Tanah Suci.
0: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
1: Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo mengatakan jemaah penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda bisa berkoordinasi dengan petugas untuk penyediaan kursi roda. Selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dokter Sektor Khusus atau Seksus Haram Budi Prasetyo mengatakan di haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda bisa berkoordinasi dengan layanan disabilitas untuk membantu penyediaan kursi roda. Menurut Dr. Prasetyo yang disapa Dr. Tio di Masjidil Haram, ada beberapa hal di haram yang bisa diedukasi. Pertama adalah permasalahan kesehatan dan permasalahan kesehatan. Karenanya ketika ada jamaah haji yang berpisah dari rombongan, maka ditunjukkan arah terminal dan diedukasi. Sedangkan bila ada keluhan kesehatan, maka dibantu penanganannya. Serta bila ada yang membutuhkan kursi roda di haram, bisa ada yang gratis dengan menunjukkan kartu nusuk. Berikut keterangan dari Dr. Tio.
8: Lanjutnya lagi itu adalah mungkin jemaah-jemaah yang dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda. Nah itu kami akan berkoordinasi dengan teman-teman landis untuk ketersediaan kursi roda. Nah kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing, dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan semuanya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membuka kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan itu saja. Itu permasalahan yang sering terjadi untuk non kesehatan. Yang
7: dengan dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas Kementerian Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Arunusna. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus berkendara untuk Indonesia.
0: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kembali lagi Anda ikuti siaran kami Prosatu RRI Kaimana. Setelah kami bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 mengikuti dinamika olahraga, dilanjutkan dengan potensi daerah. Semoga informasi-informasi tersebut memberikan manfaat untuk Anda yang hingga siang hari ini di pukul 14:01 masih setia di 96,3 FM. Baik pendengar, melanjutkan kebersamaan kita setelah informasi yang cukup panjang Anda dengarkan. Lagu-lagu hiburan kembali hadir di segmen Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. 58 menit dari sekarang kami hadirkan lagu-lagu dangdut untuk menemani pencinta lagu dangdut yang ada di Kota Kaimana, yang ada di seputaran kota ya, Anda Air dan sekitarnya, sampai ke Kaki Air Besar, Kaki Air Kecil, di seputaran Tugu Lumba-Lumba, Jalan Belakang dan sekitarnya. Selamat siang untuk semua yang ada di Kroi, Batu Putih sampai ke Kilono dan sekitarnya, Rumah Sakit Kodim sampai ke Tanggaromi sana, selamat siang. Juga menemani pendengar yang ada di seputaran Air Merah, seputaran Pasar, seputaran Bantemi, Bantemi Dalam, Simora, Kampung Baru sampai ke Airport ya, Coa dan sekitarnya, selamat siang. Semoga lagu-lagu dangdut mendatang menyemangati saudara di siang hari ini. Selamat siang dan salam Pro Dangdut. Saatnya kita ikuti Pro Dangdut RRI Kaimana.

Pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai. Setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda, Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Oke, pendengar, kita masih di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya masih akan hadirkan kembali lagu-lagu dangdut untuk Anda, terutama pencinta lagu dangdut di seputaran Kota Kaimana dan sekitarnya ya. Ya, tapi juga akan kami selingi dengan informasi. Ya, pendengar, dari BMKG dikabarkan mengenai gempa yang berkekuatan 4,0 magnitudo guncang selatan Baya Banten. Dari rri.co.id Banten, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan gempa bumi tektonik bermagnitudo 4,0 terjadi pada Jumat 15 Mei 2026. Gempa terjadi di wilayah selatan Baya Banten. BMKG mencatat gempa berada pada koordinat 7,39 lintang selatan dan 106,21 bujur timur. Pusat gempa berada di perairan Samudra Hindia. Gempa terjadi pada kedalaman sekitar 20 km. Kedalaman tersebut masuk kategori gempa dangkal. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. BMKG juga memastikan gempa tidak berpotensi tsunami. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi melalui kanal komunikasi BMKG. Pendengar, informasi dari laman rri.co.id. Kembali lagi, saya hadirkan rangkaian lagu dangdut untuk Anda.

0: Sandra, kok sudah sarapan kah belum?
1: Ya sudah Tong, memang kenapa jadi?
0: Kok sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh. Hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh.
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh.
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar, kaya nutrisi, dan minim bahan pengawet karena jarak tempuh dari panen ke dapur Anda lebih dekat. Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh, lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Oke, pendengar, kita sudah sampai di penghujung acara untuk segmen Pro Dangdut edisi hari ini ya. Hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Kita akan jumpa kembali di hari esok dengan segmen acara yang sama dan tentu saja di waktu yang sama pula. Selamat sore dan salam Pro Dangdut. Terima kasih Anda sudah mendengarkan.

Baik pendengar setia, kita sudah berada di pukul 15 atau jam 3 sore. Selanjutnya kami satukan siaran dengan Korwil Nusantara 2 mengikuti Warta Berita Dinamika 15.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama Dinamika Korwil Nusantara 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manukwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, edisi Jumat 15 Mei 2026 di antaranya. Pemprov Papua Barat Daya ajak pemuda Papua manfaatkan kerja sama dengan Dubes Amerika Serikat. Kepala Dinas Mangkir, RDP antara DPRP dan mama-mama orang asli Papua ditunda. Bersama saya Lucy Arebo, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, Kedutaan Besar Amerika Serikat siap membuka program pelatihan bahasa Inggris bagi anak-anak muda di Papua Barat Daya. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengatakan bahwa program tersebut merupakan bagian dari kerjasama pendidikan antara Kedutaan Besar Amerika Serikat dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
2: Kedutaan Besar Amerika Serikat siap membuka program pelatihan bahasa Inggris bagi anak-anak muda di Papua Barat Daya. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrallah mengatakan bahwa program tersebut merupakan bagian dari kerjasama pendidikan yang dibahas saat perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat berkunjung ke kantor Gubernur Papua Barat Daya beberapa waktu lalu. Dirinya menjelaskan pendaftaran program akan dibuka mulai Agustus mendatang dan proses pembelajaran dijadwalkan dimulai pada Maret tahun depan. Selain memberikan pelatihan kepada peserta, program tersebut juga akan melibatkan tenaga pendidik lokal dan pemandu wisata lokal yang nantinya mendapat pelatihan khusus sebelum proses pembelajaran dimulai. Ahmad Nasrallah mengatakan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut baik program tersebut karena dinilai mampu membuka peluang besar bagi generasi muda untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan daya saing mereka. Wakil Gubernur Ahmad Nasrallah menjelaskan bahwa pemerintah daerah berharap kerjasama serupa dapat terus berlanjut di masa mendatang, tidak hanya bagi generasi muda, tetapi juga bagi aparatur sipil negara yang bertugas melayani masyarakat.
3: Dan ini juga yang menjadi atensi Kedutaan Besar Amerika Serikat, kan lalu di mana mereka datang berkunjung di kantor Gubernur Papua Barat Daya. Salah satu yang ditekankan adalah mereka memiliki program untuk peningkatan kemampuan bahasa Inggris, dan mereka mulai membuka pendaftaran mulai Agustus ini dan kemudian mulai proses pembelajaran Maret tahun depan untuk 50 orang anak-anak muda di Papua Barat Daya. Dan itu langsung dihandle oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat, dan kemudian mereka nanti akan melatih para tenaga pendidik lokal maupun untuk kemudian nanti menjadi guru untuk yang mengajar anak-anak ini selama 1 tahun.
2: Dirinya berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia di Papua Barat Daya, terutama dalam mendukung sektor pariwisata dan pelayanan publik bertaraf internasional. Dari Sorong, Papua Barat Daya, di Madika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, rapat dengar pendapat antara perkumpulan pedagang mama-mama orang asli Papua sekota Sorong yang digelar Komisi 4 DPR Papua Barat Daya terpaksa ditunda setelah PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang juga Kepala Dinas Koperasi dan UKM tidak menghadiri rapat.
4: Rapat dengar pendapat atau RDP antara Perkumpulan Pedagang Mama Orang Asli Papua Sekota Sorong bersama Komisi 4 DPR Papua Barat Daya terpaksa ditunda setelah PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang juga Kepala Dinas Koperasi dan UKM tidak menghadiri rapat. Ketua Komisi 4 DPRP Papua Barat Daya David Sedik menilai kehadiran pimpinan OPD teknis sangat penting untuk mengambil keputusan terkait aspirasi para pedagang mama-mama Papua mengenai bantuan modal usaha dan pengelolaannya. Dari informasi yang diterima RRI, ketidakhadiran Kepala Dinas Perindakop Selvi Diana Sangkek disebabkan adanya keagenda kedinasan di luar daerah terkait program koperasi desa Merah Putih.
5: Di tahun 2026 mereka minta supaya kita sepakati modalnya langsung yang dikelola oleh pemula mengelola supaya mereka bisa mengelola sesuai dengan jumlah mereka dengan yang sejumlah item-item kegiatan yang mereka sudah sepakat secara internal. Karena itu hari ini kita melihat forumnya tidak memenuhi syarat, terutama kepala dinas yang tidak datang, kepala dinas perindakop dengan perdagangan dan industri tidak datang. Terpaksa rapat ini kita skor untuk minggu depan. Karena rapat hari ini, kalau sedianya kepala dinas datang, kita memastikan untuk ada keputusan yang kita dapat bersama-sama. Karena kita sudah hampir 4 kali, 3 kali kita mendapatkan. biar masalahnya belum selesai.
4: Meski terlihat ada pejabat eselon 3 yang mewakilkan dua dinas tersebut, namun DPRP Papua Barat Daya akhirnya memutuskan menskors rapat dan menjadwalkan ulang pertemuan pada pekan depan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sorong melakukan pendistribusian bahan pangan gratis jelang Idul Adha 1447 Hijriah.
6: Pemerintah Kabupaten Sorong melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar penyaluran sembako gratis dalam menyambut Hari Besar Keagamaan Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran sembako gratis ini dipusatkan di Kampung Arar Darat dengan tujuan untuk mencegah dampak inflasi karena adanya kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan sehingga masyarakat tetap memperoleh pasokan pangan dengan baik. PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong, Mustika Baiduri mengatakan, gerakan penyaluran sembako gratis ini merupakan amanat pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Peraturan Badan Pangan Nasional Tahun 2022 tentang stabilisasi pasokan dan harga pangan yang mengamanatkan agar pemerintah dapat mengintervensi pasokan dan harga pangan di tengah masyarakat agar tetap memperoleh pangan yang cukup.
7: Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan harga dan pangan serta membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kabupaten Sorong melalui Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan gerakan penyaluran sembako gratis sebagai bagian dari program SPHP daerah. Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang membutuhkan sekaligus upaya pengendalian inflasi daerah dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
6: Bupati Sorong, Joni Kamuru, melalui staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Sorong, Daud Peter, mengapresiasi langkah bijak dan tepat Dinas Ketahanan Pangan dalam penyaluran sembako gratis ini. Dikatakan Daud melalui program ini menunjukkan kepedulian dan perhatian pemerintah kepada masyarakat karena disadari momentum Hari Besar Keagamaan ini akan terjadi kenaikan harga bahan pangan sehingga dikhawatirkan memberatkan masyarakat.
8: Kegiatan hari ini menandakan bahwa begitu dekatnya pemerintah Kabupaten Sorong lewat Dinas Ketahanan Pangan. Ibu Kadis, terima kasih. Pemerintah lewat Dinas Ketahanan Pangan betul-betul melaksanakan tugas dan kerjanya. Dan hari ini apa yang diberikan? Jangan kita lihat banyak atau nilainya, tetapi mari kita lihat bagaimana pemerintah begitu merasa peduli kepada kita warga masyarakat yang ada di Kampung Arang. Kegiatan ini menggunakan dana otonomi khusus sebagai bentuk upaya bersama-sama di dalam menunjang harga bahan pokok agar tetap stabil dan terjangkau, terlebih di dalam menyambut hari-hari besar seperti saat ini.
6: Dalam penyaluran bantuan sembako gratis, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong berisi bahan pangan seperti beras, gula pasir, minyak goreng yang diberikan dalam satu paket bantuan dengan jumlah 578 paket yang disiapkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong. Dari Aimas, Papua Barat Daya, Brenda Titi Halawa melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sambut Waisak 2570, Vihara Buddha Jayanti Sorong kunjungi Griya Lansia Kota Sorong, lakukan bakti sosial.
9: Dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak 2570, pengurus dan umat Wihara Buddha Jayanti Sorong menggelar kunjungan bakti sosial ke Griya Lansia atau Bakota Sorong pada Kamis 14 Mei 2026. Kegiatan diawali dengan penyerahan bantuan seperti sembako, pempers, perlengkapan mandi serta kebutuhan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan panti dan dilanjutkan dengan melihat kamar-kamar yang ditempati para lansia. Romo Sutrisno menyatakan kunjungan ini merupakan wujud nyata ajaran Buddha tentang kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama tanpa memandang latar belakang. Romo Trisno berharap agar pengurus dan para lansia diberikan kesehatan, keberuntungan, dan tentunya menambah toleransi di antara umat beragama di Kota Sorong.
10: Kebetulan pada tahun ini kita memiliki tema menebar cinta, menumbuhkan perdamaian dunia. Jadi dari istilah menebar cinta inilah aksi nyata yang kita lakukan di kehidupan masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita bisa berbagi kepada kawan-kawan kita khususnya di Griya Lansia Taubah.
9: Sementara itu, Ketua Yayasan Ataubah Peduli Sorong, Edi Purnomo Gaulap, menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap silaturahmi lintas iman seperti ini dapat rutin dilakukan.
11: Dari Griya Lansia Ataubah menerima kunjungan dari Majelis Budayana Indonesia, Wanita Budis Indonesia, Yayasan Budaya Yanti, Vihara Budaya Yanti. Kami sangat berterima kasih, bersyukur karena teman-teman dari Vihara Budaya Yanti peduli berkesempatan dan juga menyempatkan waktu, tenaga, dan juga membantu bahan makanan, pempes, dan lain-lain untuk Griya Lansia Ataubah.
9: Menyambut Hari Raya Waisak tahun 2026 di Kota Sorong, selain bakti sosial, juga dilakukan donor darah serta budaya naran yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2026. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Tirus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, siswa SMA Negeri 2 Teluk Bintuni belum bisa menempati gedung baru karena terkendala pembebasan lahan dari pemilik hak ulayat.

0: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar selanjutnya dari Raja Ampat, berikan sejumlah catatan dan rekomendasi. 5 fraksi DPRK menerima LKPJ Bupati Raja Ampat tahun anggaran 2025. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Raja Ampat menerima dan menyetujui laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2025. Keputusan tersebut disepakati dalam rapat paripurna ke-1 masa sidang ke-1 Rabu malam 13 Mei 2026 yang dipimpin Ketua DPRK Muhammad Taufik Sarasa. Dalam rapat paripurna ini 5 fraksi di DPRK yaitu fraksi Gerakan Indonesia Karya, fraksi PENA, fraksi Otonomi Khusus, fraksi Demokrat Amanat Sejahtera serta fraksi Hati Nurani Indonesia menyampaikan pandangan akhir atas LKPJ Bupati. 5 fraksi menyatakan menerima dan menyetujui laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2025 dengan sejumlah catatan dan rekomendasi. Sekretaris Fraksi Gerakan Indonesia Karya, Sunarto Syam, dalam pandangan akhir fraksinya mengapresiasi penyerapan anggaran tahun 2025 hingga 85% yang jauh lebih baik dibandingkan APBD tahun 2024. LKPJ yang disampaikan Bupati dinilai tepat waktu dengan sejumlah capaian yang baik, seperti adanya peningkatan indeks pembangunan manusia IPM yang melebihi target 67,36. Fraksi Gerakan Indonesia Karya, kata Sunarto, mendorong kepada pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk melakukan sejumlah inovasi dan terobosan agar daerah bisa mewujudkan kemandirian fiskal. Salah satu jalan adalah dengan melakukan optimalisasi penerimaan asli daerah PAD melalui intensifikasi pajak dan memaksimalkan aset yang ada.
2: Kepada Bupati Ramdan, melalui rapat paripurna dewan agar dapat memperhatikan pembangunan infrastruktur di kampung-kampung secara transparan kepada masyarakat Raja Ampat. Fraksi Gerakan Indonesia Karya mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama bersinergi mewujudkan pembangunan yang lebih maju, transparan, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Raja Ampat yang kita cintai bersama.
1: Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, mengapresiasi kinerja Badan Anggaran dan seluruh anggota DPRK yang secara maraton melakukan pembahasan LKPJ. Pembahasan LKPJ ini mencerminkan kedewasaan demokrasi dan kuatnya semangat pengawasan legislatif demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Bupati menambahkan terkait kemandirian fiskal Kabupaten Raja Ampat akibat masih rendahnya porsi pendapatan asli daerah yang di bawah 5%, pemerintah Kabupaten akan membuat roadmap peningkatan PAD melalui intensifikasi pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah, penguatan pungutan sektor pariwisata bahari, serta penguatan BUMD.
2: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
1: DPRK meminta agar semua catatan dan rekomendasi LKPJ dari lembaga legislatif dapat ditindaklanjuti oleh Bupati dalam waktu 1 bulan ke depan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, menyoroti persoalan limbah pasar ikan Jembatan Puri yang diduga mencemari wilayah pesisir kota Sorong.
3: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, menyoroti persoalan limbah pasar ikan Jembatan Puri yang diduga mencemari wilayah pesisir Kota Sorong. Temuan tersebut didapat setelah pihaknya menerima pengaduan langsung dari masyarakat dan melakukan peninjauan di lapangan. Menurut Julian, limbah potongan ikan hingga darah ikan ditemukan dibuang langsung ke laut tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Kondisi ini dinilai sudah mengkhawatirkan karena berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat pesisir.
4: Hendaknya, terutama anak-anak generasi kita, OAP yang berada di pesisir laut, itu kulitnya gatal-gatal dan bukan hanya ada di pesisir yang dekat dengan pasar, tapi kalau kita berdiskusi dengan yang ada di belakang Klademak 2, Klademak 1, sampai ke apa namanya, Jembatan Sampuri di arah barat, itu semua punya penyampaian yang sama bahwa kulit-kulit mereka itu basah semua dan mereka tidak mendapatkan air bersih yang cukup. Nah, sehingga kami berharap kepada pemerintah kota, namun untuk segera melakukan, khususnya Kepala Dinas Perikanan Kelautan, bisa berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perikanan Kelautan Provinsi, agar pasar ikan itu harus ditata. Ditata itu, instalasi pengolahan air limbah itu harus, ipalnya harus harus dibangun, harus dibuat, sehingga air-air limbah, potongan ikan, darah-darah ikan, sebelum sampai ke laut, itu sudah harus diolah dulu. Nah, ini harus menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Perikanan Kelautan.
3: Julian menambahkan pengelolaan limbah yang buruk juga dapat memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat terhadap pelaku usaha perikanan maupun industri berbahan baku ikan. Karena itu, menurut Julian, pengawasan dan sistem pengelolaan limbah harus diperjelas agar tidak menimbulkan saling tuding di kemudian hari. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Perum Bulog Cabang Sorong memastikan ketersediaan stok beras medium dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 3 bulan ke depan. Bulog Sorong pastikan saat ini memiliki cadangan beras sebanyak 4.091 ton yang disiapkan untuk menjaga stabilitas pangan di wilayah Sorong Raya.
5: Perum Bulog Cabang Sorong memastikan ketersediaan stok beras medium dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 3 bulan ke depan. Saat ini Bulog Sorong memiliki cadangan beras sebanyak 4.091 ton yang disiapkan untuk menjaga stabilitas pangan di wilayah Sorong dan sekitarnya. Kepala Bulog Sorong Riyadi Muslim menjelaskan bahwa stok tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung program bantuan pangan pemerintah yang sedang berjalan. Selain menjaga stok, Bulog Sorong juga sedang menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat sebanyak 1.311 ton beras. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran. Bulog menilai distribusi bantuan pangan juga efektif untuk meredam lonjakan permintaan pasar yang berpotensi memicu kenaikan harga bahan pokok.
6: Untuk stok saat ini, kami Perum Bulog Kantor Cabang Sorong memiliki stok beras medium sebanyak 4.091 ton. Jadi itu cukup untuk 3 bulan ke depan. Dan saat ini kami sedang menyalurkan yang namanya bantuan pangan kepada penerima bantuan pangan sebanyak 1.311 ton dan minyak goreng sebanyak 500 ribu liter. Jadi itu bentuk pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pokoknya dan untuk meredam juga demand atau permintaan pasar yang lagi melonjak. Itu salah satu strategi untuk stabilisasi harga juga untuk mencegah permintaan ke pasar untuk lonjakan harga pasar.
5: Riyadi menambahkan saat ini penyaluran bantuan pangan di wilayah kerja Bulog Sorong telah mencapai sekitar 85%. Untuk kota Sorong sendiri, distribusi telah selesai 100%. Sementara Kabupaten Sorong mencapai 99%. Adapun penyaluran di Tambrau, Raja Ampat, Sorong Selatan, dan Maibrat masih terus berjalan dan ditargetkan rampung pada 31 Mei mendatang. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Mahdika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, HMI Cabang Sorong melaksanakan konferensi cabang ke-15 di Sorong Selatan. Zahra Rabrusun terpilih sebagai ketua umum, selengkapnya disampaikan Ridho Nukuhali.
7: Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Sorong melaksanakan konferensi cabang atau konvercap ke-15 di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Koordinator Karateker HMI Cabang Sorong, Fauzan Fadli Somar, dalam kesempatan itu mengatakan, momentum konferensi merupakan langkah penting dalam upaya regenerasi ketua organisasi melalui kepercayaan penuh yang diberikan oleh setiap komisariat. Fauzan mengungkapkan dinamika pemikiran yang diprakarsai, yakni kepemimpinan yang progresif untuk HMI yang responsif dan transformatif. Hal itu menjadi konsep utama dalam menjalankan roda organisasi.
8: Kepemimpinan

0: Sementara itu Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak melalui Asisten 1 Bidang Pemerintahan Seda Sorong Selatan Yakonias Tigori menyampaikan Konvercap bukan hanya sebagai forum pemilihan ketua yang baru namun sebagai ruang evaluasi program kerja sebelumnya. Sehubungan dengan itu pemerintah mengakui membutuhkan mitra yang kritis namun solutif menjadi kontrol sosial yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah serta meningkatkan kapasitas intelektual agar mampu bersaing di dunia kerja.
1: Selamat.

0: intelektualitas sebagaimana Muarwah AMI sebagai organisasi mahasiswa tertua dan terbesar di Indonesia.
1: Dalam konferensi ke-15 tersebut, Zahra Rabroson terpilih sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sorong periode 2026 sampai 2027. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebanyak 93 mahasiswa Politeknik Katolik St. Paul Sorong resmi dikukuhkan dalam sidang Senat Terbuka Wisuda Program Sarjana Terapan.
3: Banyak 93 mahasiswa Politeknik Katolik St. Paul Sorong resmi dikukuhkan dalam sidang Senat Terbuka Wisuda ke-13 Program Sarjana Terapan. Para wisudawan dan wisudawati tersebut berasal dari 6 program studi, yakni Teknik Listrik, Teknik Elektro, Teknik Sipil, Teknologi Rekayasa Komputer dan Jaringan, Akuntansi Keuangan Publik, serta Akuntansi Perpajakan. Direktur Politeknik Katolik St. Paul Sorong, Sony Rumalutu, mengatakan lulusan kampus vokasi tidak hanya dipersiapkan untuk masuk dunia kerja, tetapi juga dibekali kemampuan untuk terlibat langsung melayani masyarakat.
4: Ya, harapan kami dari Institusi Politeknik St. Paul Sorong sangat mengharapkan supaya mahasiswa itu, mereka saat ini itu mereka sudah banyak yang sudah mendapatkan pekerjaan, bahkan yang sudah pada saat ini. Dan ya, kalau dilihat dari masing-masing prodi itu, kalau akuntansi keuangan publik, akuntansi perpajakan itu hampir semuanya sudah mendapatkan pekerjaan. Dan harapannya itu mereka, para mahasiswa itu, supaya mereka tetap belajar yang baik, karena masa depan itu ditentukan dari sekarang gitu. Jadi ilmu yang mereka dapat dari selama masa perkuliahan itu dapat menjadi belajar untuk ke depan.
3: Selain prosesi wisuda, kampus juga merangkaikan kegiatan dengan perayaan Disnatalis ke-24 sebagai momentum mempererat kebersamaan civitas akademika dan alumni. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, cegah adanya barang ilegal, Lapas Kelas 3 Teminabuan rutin razia warga binaan.
5: Pimpinan dan jajaran Lapas Kelas 3 Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, secara rutin melaksanakan razia terhadap seluruh warga binaan. Razia yang dilaksanakan difokuskan pada handphone ilegal, narkoba, dan tindakan penipuan. Kepala Lapas Kelas 3 Teminabuan Ahmad Walid dalam keterangannya menyampaikan, razia yang dilaksanakan merupakan program rutin yang dilaksanakan setiap minggu. Program ini bertujuan untuk memberantas penyalahgunaan barang-barang terlarang guna tetap menjaga situasi di lingkungan lapas tetap aman dan kondusif.
6: Kita melaksanakan salah satu program aksi dari 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kita lakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba, handphone, dan penipuan di dalam lapas. Hari ini kita saksikan hasil dari kegiatan razia kita hari ini. Tidak ada barang-barang yang membahayakan, khususnya handphone maupun narkoba. Jadi khususnya di lapas Teminabuan ini bersih dari handphone dan peredaran gelap narkoba. Lapas Rutan mempunyai komitmen dalam rangka pemberantasan narkoba, handphone, dan penipuan. Warga binaan yang ada di Lapas Kelas 3 Teminabuan sebanyak 45 orang terdiri dari tahanan dan narapidana. Selain kegiatan razia di blok hunian, kita juga melaksanakan tes urin, memastikan bahwa petugas lapas dan warga binaan juga dilaksanakan tes urin. Hasilnya negatif, tidak ada yang terlibat dalam peredaran narkoba.
5: Kalapas Kelas 3 Teminabuan juga berpesan kepada seluruh jajaran agar bekerja dengan penuh tanggung jawab, tetap menjaga marwah institusi dan bekerja sesuai aturan yang berlaku. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Sorong, Ogi. Silahkan.
1: Terima kasih. Selamat sore pendengar radio RRI Papua Barat Daya dari BMKG Kawasan Bandara Daya Sorong. Akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Jumat 16 Mei 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang pada sore, malam, dan dini hari. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Untuk tinggi gelombang di sekitar perairan wilayah Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter serta angin dominan bertiup dari arah utara hingga ke timur dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Timur, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Timur. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ogi, selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.
0: Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Demikian dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kapan ka? Lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk pendengar. Selamat sore warga masyarakat Kota Kaimana. Apa kabar saudara di sore ini? Semoga kabar Anda baik, semoga tetap sehat, dan mudah-mudahan hari Anda menyenangkan. Iya, semua keberuntungan yang datang di sore yang indah itu adalah doa-doa saudara sepanjang malam yang saudara lewati. Semoga di sore yang indah, sore yang baik ini, meskipun terpantau cuaca di Kota Kaimana lagi mendung-mendung, tetap membawa keberuntungan untuk hidup saudara, untuk hidup seluruh pendengar, dan untuk hidup kita semua. Dari meja siar, saya Sri Wayor di sini masih akan menemani Anda hingga nanti kita menuju lintas Kaimana malam. Jadi tadi sudah di lintas Kaimana siang, kita beralih ke lintas Kaimana sore, dan nanti kita akan bersama hingga di lintas Kaimana malam. Untuk menemani Anda, saya hadirkan dulu beberapa deretan lagu-lagu hiburan untuk menemani saudara di sore ini. Mudah-mudahan nantinya dengan kehadiran lagu-lagu mendatang, saudara tetap terhibur walau hanya via udara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Papua Barat melakukan evaluasi terhadap sistem penyediaan air minum SPAM perpiaan perkotaan di Kabupaten Fakfak. Evaluasi tersebut dilakukan guna memastikan pelayanan air minum kepada masyarakat berjalan efektif dan sesuai standar pengelolaan. Tim BPKP Papua Barat turun langsung ke lapangan beberapa waktu lalu untuk meninjau seluruh tahapan penyelenggaraan SPAM. Pemeriksaan dilakukan mulai dari penyediaan air baku, proses produksi air minum, hingga distribusi air kepada pelanggan. Pendengar, masih dengan informasi dari laman rri.co.id Fakfak. Bupati Fakfak Samaun Dahlan menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Fakfak dalam mendukung percepatan investasi sektor minyak dan gas atau migas, khususnya melalui pelaksanaan survei seismik di wilayah Arguni dan Blok Gaza. Maksud kami Blok Gaza, Gaya. Hal tersebut disampaikan Samaun Dahlan pada hari Rabu 13 Mei 2026 menyusul rencana kedatangan sarung seismik untuk kegiatan survei di Blok Ubaderi yang dijadwalkan tiba pada 21 Mei 2026. Ia menjelaskan pemerintah daerah akan segera menggelar rapat koordinasi bersama berbagai pihak guna memastikan proses survei seismik berjalan lancar dan sesuai rencana. Menurutnya, aktivitas survei seismik di kawasan perairan Arguni nantinya akan berdampak pada pembatasan lalu lintas laut karena tingginya aktivitas operasional di lokasi pekerjaan. Pendengar, kami masih akan hadirkan informasi lain untuk Anda. Kembali kita jeda kebersamaan ini dengan lagu-lagu hiburan ke ruang dengar saudara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke pendengar, beberapa persembahan lagu-lagu pop Indonesia ya. Baru saja lagu-lagu tembang kenangan kami hadirkan untuk menemani Anda yang lagi nikmati sore hari di Kota Kaimana yang tadinya mendung, cuacanya kembali cerah ya. Begitulah kondisi cuaca yang tidak dapat kita prediksi ya. Namun kita perlu pantau kapanpun itu dan kapan cuacanya akan mengalami perubahan. Ya, sementara sudah pukul 16 ya, kita berada di jam 4 sore, lebihnya 2 menit waktu Indonesia Timur. Sore ini masih dengan raga musik hiburan, tapi juga dengan informasi, kami masih akan menemani seluruh pendengar yang sedang mengikuti siaran kami di sore ini. Anda yang dengarkan di RRI Digital, Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio monitor Anda, tapi juga pendengar yang lagi monit melalui streaming, mudah-mudahan sajian hiburan, tapi juga dengan informasinya tetap bermanfaat untuk saudara.

Iya, pendengar, kita ikuti dulu informasi kuliner ya. Dan berikut ini kita akan mengenal sate ulat sagu dari Timur Papua. Pendengar, sate ulat sagu adalah kuliner khas dari wilayah Timur Indonesia, terutama di Papua dan Maluku. Hidangan ini terbuat dari ulat sagu atau Rhizoporus ferrugineus, nama ilmiahnya ya. Iya, larva kumbang merah yang hidup di batang pohon sagu yang sudah membusuk. Ulat sagu tinggi protein, asam amino esensial, serta mengandung zinc. Dipercaya baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menurunkan risiko asma, sehingga sejak lama menjadi sumber pangan tradisional masyarakat setempat. Di beberapa daerah, ulat sagu juga dimakan mentah, digoreng atau dimasak dalam papeda, dicampur dalam sagu bungkus dan ditumis. Untuk membuat sate ulat sagu, kita memerlukan bahan seperti ulat sagu, tusuk sate, dan bumbu-bumbunya terdiri dari bawang merah, cabai rawit hijau, cabai rawit merah, tomat, air jeruk nipis, kecap manis, dan juga penyedap rasa serta garam, MSG. Cara membuatnya, cuci bersih ulat sagu, kemudian tusuk ulat sagu seperti sate dengan cara ditusuk dari ekornya. Kemudian kepalanya dibuat sate, bagian tusuk sate berisi 3-5 ekor ulat sagu. Kemudian dibakar di atas bara api hingga matang. Angkat dan sisihkan. Sambal colo-colo ya, itu merupakan pasangannya. Iris tipis bawang merah, rica, kemudian masukkan garam, penyedap rasa dan jeruk koreksi rasa, kemudian tambahkan kecap, sisihkan. Nah pendengar, sate ulat sagu siap untuk disantap. Sajikan bersama sambal colo-colo, bisa disantap langsung atau dijadikan lauk teman makan papeda atau nasi panas. Biasanya sate ulat sagu paling enak disantap saat baru matang karena bagian dalamnya masih lembut dan gurih. Nah demikian ya informasi terkait dengan kuliner yang berasal dari Timur Papua. Semoga informasi ini bermanfaat.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Tuh aja kagak bisa gue taruh. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
2: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Esensi Buku RRI Keimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi Buku Cewek Smart karya Ria Fariana diterbitkan pada 2008. Esensi Buku Cewek Smart diangkat untuk melihat setiap persoalan yang terjadi di lingkungan para remaja. Sepak terjang remaja putri dalam mengejar impian, sosok remaja agamais. Buku yang membawa pembacanya untuk menjadi seorang remaja yang bijaksana dalam pergaulan diri dan memberikan motivasi hidup. Demikian esensi buku Cewek Smart karya Ria Fariana.
0: Esensi buku RRI Keimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Oke, pendengar setia Pro 1, mudah-mudahan Anda masih tetap stay ya di 96,3 FM hingga sore ini. Kita masih ada di informasi-informasi ringan untuk menemani pendengar di seputaran Kota Kaimana ya. Dan juga pendengar yang lagi streaming di sore hari ini. Tidak terasa saudara, sudah pukul 16.07 menit waktu yang kita lewati sama-sama dari siang hari hingga saat sore ini. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang baik, tetap sehat walafiat, tanpa kekurangan sesuatu apapun, apalagi dengan kondisi cuaca Kota Kaimana yang

ternyata merupakan kerabat dekat. Secara ilmiah, terong dan tomat berasal dari keluarga tanaman yang sama, yakni Solanaceae, ya. Keluarga ini juga tercakup atau mencakup cabai dan kentang. Kesamaan ini membuat terong dan tomat memiliki struktur bunga, biji, serta pola pertumbuhan yang mirip. Meski penampilannya berbeda, terong yang berukuran besar dengan warna ungu mengkilap, sementara tomat kecil dan berwarna merah, keduanya sama-sama termasuk buah secara botani. Keduanya tumbuh dari bunga dan mengandung biji sehingga tidak masuk kategori sayuran menurut ilmu tanaman. Dari sisi kandungan gizi, terong dan tomat juga memiliki manfaat kesehatan yang saling melengkapi. Tomat dikenal kaya antioksidan likopen, sedangkan terong mengandung antosinin yang baik untuk melindungi sel tubuh dari kerusakan. Keduanya rendah kalori dan cocok dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehat. Fakta bahwa terong dan tomat merupakan kerabat dekat menambah wawasan baru tentang dunia pangan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa bahan makanan yang sering dianggap biasa ternyata memiliki hubungan ilmiah yang menarik. Dengan mengenal asal-usul dan keterkaitan antara tanaman, kita bisa semakin menghargai keanekaragaman pangan lokal dan lebih bijak dalam memilih makanan sehat untuk dikonsumsi sehari-hari. Oke pendengar, semoga ini bisa bermanfaat ya untuk saudara di sore ini.

kamu yang ada di sana. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Kalaupun mungkin saat ini keadaanmu tidak sebaik yang kamu inginkan, percaya deh, tidak lama lagi semuanya pasti akan baik kembali. Hai kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang mendengarkan saya. Walaupun mungkin kita belum pernah bertemu, tapi semoga lewat video ini kamu bisa mendengarkan hal penting yang saya ingin sampaikan ke kamu. Memang tidak mudah untuk hidup di zaman ini, apalagi dengan ekspektasi dan tekanan di saat ini. Tambah lagi kompetisi yang menjadi-jadi. Kita tahu hidup itu memang tidak mudah. Tapi sadarlah, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan begitu saja. Hidup kamu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Kenapa saya bisa tahu? Karena sama seperti kamu, saya pun merasakan hal itu. Dan di saat hidup ini begitu berat untuk dijalani, di saat kadang saya bertanya, kenapa ini harus terjadi? Kata-kata dan pesan inilah yang membuat saya sadar dan bangkit kembali. Jadi, dengarkanlah baik-baik pesan ini dari seorang Mary Riana untuk kamu yang ada di sana. Jika seseorang membencimu atau menertawakanmu atau bahkan menghinamu, biarkan saja. Kalau kamu dibully, mungkin karena ada hal spesial yang kamu miliki. Kalau kamu dihina, itu karena mereka belum tahu siapa dirimu sesungguhnya. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu bangga terhadap dirimu sendiri. Dan jangan biarkan siapapun juga menjatuhkan semangatmu. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan mimpimu, apalagi harga dirimu. Karena kamu sungguh luar biasa. Dan kalaupun ada orang yang mengatakan sebaliknya, mereka salah. Dan yang paling penting, yang harus kamu ingat, penilaian kamu di mata Tuhan itu jauh lebih penting daripada penilaian kamu di mata manusia. Hai kamu yang ada di sana. Suatu saat nanti, kamu pasti akan merasakan kesedihan. Tapi saya ingin kamu tahu, bahwa ketika kamu sedih, akan selalu ada Tuhan yang akan menghiburmu dan menghapus air mata itu. Dan semua akan baik-baik saja. Karena kamu akan selalu ada dalam dekapannya. Hidup ini memang tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Kalaupun suatu saat kamu gagal, ingatlah, kegagalan adalah hal yang biasa. Mary Riana saja juga pernah kok mengalaminya. Kegagalan bukan berarti Tuhan menghukummu, namun kegagalan berarti Tuhan sedang mengarahkanmu. Jangan lama-lama sedihnya, apalagi berkeluh kesah. Itu hanyalah perilaku orang lemah. Saya yakin kamu berbeda. Saya yakin kamu luar biasa. Maka dari itu, bangkitlah sekarang juga. Hai kamu yang ada di sana. Memang keadaan dan lingkungan bisa mempengaruhi hidupmu. Tapi bagaimanapun juga, kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kendalikanlah emosimu atau emosi itu yang akan mengendalikanmu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesedihanmu. Karena kebahagiaanmu adalah urusanmu. Kebahagiaanmu harus datang dari dalam dirimu.
Jangan juga mengeluhkan kegagalan yang kau alami. Lebih baik berdoa dan tetap berusaha agar nasibmu hari ini lebih baik dari nasib sebelumnya. Ingat, semakin berat masalahmu, semakin kuat dirimu. Tuhan membuat semua indah di waktu yang tepat. Jika sekarang masih belum indah, itu hanya waktunya saja yang belum tepat. Hai kamu yang ada di sana. Ingatlah, seberapa baiknya orang di hidupmu, ada mungkin mereka akan melukaimu. Untuk itu, maafkanlah mereka. Bahkan minta maaflah, meskipun kamu tidak bersalah. Lupakan kesalahannya, dan ingatlah kegembiraan saat bersamanya. Setelah itu, maafkanlah juga dirimu. Karena pada akhirnya, itu untuk kebaikanmu juga. Sehancur-hancurnya hatimu, dunia tidak akan berhenti berputar hanya untuk menyembuhkan kamu. Maka dari itu, janganlah juga kamu berhenti, apalagi menyakiti diri sendiri. You've got to move on. You've got to keep moving forward. Ketika seseorang melukaimu, janganlah bersedih, karena Tuhan selalu menitipkan penyembuh buatmu. Kadang Tuhan mengizinkan kamu bertemu dengan orang yang salah, agar kamu bisa menghargai orang tepat yang akan datang nantinya. Jika dia mencintaimu, dia akan bersabar dengan kekuranganmu. Jika dia sungguh mencintaimu, dia juga akan bisa menghargaimu. Hai kamu yang ada di sana. Masa depan kamu tidak bergantung pada nilai sekolah. Tapi masa depanmu tergantung dari niat dan usaha. Tapi walaupun begitu, jangan sampai kamu rancu. Bukan berarti belajar itu gak perlu. Justru sebaliknya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajarlah yang akan menunjukkan jalan kesuksesan. Hai kamu yang ada di sana. Teruslah melangkah, mengikuti keyakinanmu. Berhenti sejenak jika kamu lelah, tapi jangan pernah menyerah, apalagi berbalik arah. Yang akan membuat namamu besar nanti adalah kerja keras dan doa yang sepenuh hati. Bukan kesombongan dan juga bukan ego yang tinggi. Sukses itu ada pada dirimu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu dan jangan berdiam diri. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah pekerjaanmu. Maka kebahagiaan akan selalu bersamamu. Dan berjanjilah, berjanjilah kepada saya bahwa apapun juga yang terjadi, kamu akan selalu maju dan tidak menyerah. Karena kamu layak untuk bahagia. Pesan ini saya buat untuk kamu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Don't give up easily. And most of all, don't give up on Him. Touching Hearts, Changing Life, Mary Riana.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.

0: Lihat orang yang sama itu,
1: kok bisa ya dia kerja di sini?
2: Ade, nggak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

pendengar Bunda, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dengan menghadirkan lagu-lagu religius bernuansa islami untuk menemani kaum muslimin muslimat di wilayah kota Kaimana dan sekitarnya yang siap di sore hari ini untuk menuju masjid ataupun menuju musola untuk menjalankan sholat atau ibadah di sore hari. Baik pendengar, selamat sore, selamat mendengarkan.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga salatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya. Kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan. Yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
2: Jangan diperkenalkan. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

Selamat malam. Bagaimana tanpa terkecuali. Mudah-mudahan malam hari ini semua dalam kondisi yang baik, sehat walafiat dan tak kekurangan sesuatu apapun. Tidak terasa kita sudah memasuki waktu malam hari di edisi Jumat ya. Kita lewati 47 menit saat ini dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat bersantai bareng dengan keluarga dan juga selamat mempersiapkan diri saudara untuk menikmati hidangan makan malam bersama dengan keluarga. Dari meja siar, saya Seliwair yang menemani Anda. Masih akan hadirkan beberapa nomor lagu hingga kebersamaan kita nanti di pukul 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia Timur.

0: Halo.
1: Halo bro, saya lihat kau itu berangkat ke Palman Sireika, kau tahu ke Trada?
0: Ayo kau. Yes kun. Ah. Oh.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

Baik, pendengar setia, kita sudah sampai di pukul 18.58 menit waktu Indonesia Timur. Kita sudah hampir tiba di pukul 19. Dengan demikian, saya Seliwair yang menemani saudara di segmen Kaimana Siang, Kaimana Sore, dan Kaimana Malam pamit undur dari ruang dengar Anda. Selanjutnya, saudara akan ditemani dengan jazz musik. Selamat malam, sampai jumpa.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy, gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk

0: lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
1: NP Vlog Reborn presents.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus. Gigi Art Production.

Jembatan. Oke.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Samsunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah Asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah kemiskinan dan untuk mendorong tindakan yang lebih efektif dalam mengatasi isu tersebut. Sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1993 setelah diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 17 Oktober untuk menghormati para pengentasan kemiskinan yang berkumpul di Paris pada tahun 1987 untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat global tentang perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan untuk mendorong tindakan kolektif untuk mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Keterlibatan global peringatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap isu kemiskinan dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal maupun global.

yang pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pendengar setia RRI Kemana dimanapun Anda berada. Saat ini kami kembali hadir melalui program Kemana Pagi di edisi hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026. Senang sekali saya edisi kembali hadir menemani Anda, menjumpai Anda di pagi hari ini. Saya berharap saat kami menyapa Anda dengan ucapan selamat pagi, Anda dalam keadaan yang sehat ya, tak kurang satu apapun, tetap semangat, tetap bersyukur untuk waktu Tuhan yang sangat luar biasa di hari ini. Semoga saja di awal hari yang baik ini kita akan dapat menikmati banyaknya kebaikan. Ya, mudah-mudahan semua hal yang boleh terjadi boleh kita syukuri. Yang hadir, yang mungkin ada yang hadir sebagai pelajaran, ada yang hadir sebagai sebuah berkat dan nikmat, cinta, kasih. Ini semua adalah sebuah sesuatu hal yang perlu disyukuri ya, untuk menjadi pelajaran hidup di sepanjang kehidupan yang masih kita jalani. Baik pendengar, untuk menemani Anda kami hadir kembali. Di kesempatan pagi hari ini dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu ya, rangkaian program rohani ataupun mimbara agama pada pagi hari ini. Untuk mimbara agama ataupun renungan pagi, kami ajak Anda

0: Baik, pendengar, untuk renungan dan doa pagi hari ini dengan judul Bisakah Aku Sendirian. Untuk itu bagi Anda pendengar umat Kristiani yang diberkati Tuhan, tak lupa kami ucapkan selamat pagi serta selamat mengikuti.
1: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang sangat baik, yang selalu menyertai dalam segala keadaan. Terima kasih kami bersyukur untuk hari baru ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 63 ayat 7-8. Tertulis demikian: Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepada-Mu, tangan kanan-Mu menopang aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang bernama Joshua Slocum menjadi orang yang pertama kali tercatat secara resmi berhasil mengelilingi dunia secara sendirian. Dia melakukan pelayaran seorang diri dari tahun 1895 sampai 1898. Dan pada saat itu dia hanya memakai sebuah perahu kapal yang kecil dan tidak menggunakan teknologi yang modern sama sekali. Dalam kesendiriannya di pelayaran, dia merasakan ada kekuatan dari pribadi yang tidak kelihatan yang menolongnya. Joshua Slocum tidak menyebutnya sebagai Tuhan, walaupun dia adalah seorang yang dididik dalam keluarga Kristen. Tapi intinya Joshua merasakan adanya pribadi agung yang menolong dirinya dalam menjalani pelayaran seorang diri. Kita mungkin, saudara, kelihatannya sedang melangkah sendirian, hidup seorang diri, tanpa siapa-siapa. Tapi satu hal hendaknya kita sadari, bahwa kita ini disertai oleh Tuhan. Itu sebabnya karena kita disertai oleh Tuhan, maka kita pasti bisa menjalani kehidupan ini walaupun kita seorang diri secara fisik. Sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Dalam Mazmur 63 ayat 7-8 ini tertulis, Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepada-Mu, tangan kanan-Mu menopang aku. Pemazmur Daud sudah begitu banyak kali mengalami perjalanan hidup seorang diri. Tidak ada siapa-siapa yang menemani dia dalam pelarian ketika dikejar oleh Saul. Tapi Tuhan menyertai Daud. Ada saat-saat memang di mana Daud ditemani oleh banyak orang. Tapi ada saat-saat di mana dia sendirian. Dan di dalam kesendiriannya, dia mampu, dia bisa karena Tuhan. Di bagian ayat yang ke-8 ini dikatakan bahwa tangan Tuhan, tangan kanan Tuhan menopang aku. Kata menopang di sini dalam bahasa aslinya disebutkan dengan kata taumak, yang artinya memegang erat, mendukung, menopang, mempertahankan. Tuhan menopang saudara dan saya. Tuhan memegang erat tangan kita. Seorang anak kecil sedang menyeberang jalan dan dia memegang tangan ayahnya. Tapi yang membuat anak kecil ini menjadi kuat sebenarnya bukan pegangannya kepada ayahnya, tapi pegangan ayahnya kepadanya. Mengapa, saudara? Karena pegangan tangan ayahnya jauh lebih kuat daripada pegangan anak kecil ini terhadap ayahnya. Pegangan tangan Tuhan kepada kita sangat kuat, begitu erat, begitu kokoh, sehingga mampu menopang, mendukung, mempertahankan kita. Tuhan menopang kita, sehingga kita tidak akan terjatuh. Kita tidak akan kalah dalam menghadapi berbagai situasi keadaan. Dan penyertaan Tuhan itu yang menolong dan memampukan kita. Jadi kalau kita saat ini ada di antara saudara sedang sendirian, merasa tidak kuat menjalani hidup seorang diri, ketahuilah dan sadarilah bahwa ada Tuhan yang bersama dengan saudara, menopang saudara dan saya, dan memampukan kita untuk melangkah, menjalani kehidupan. Kita pasti bisa, saudara, bersama dengan Tuhan. Kita tidak sendirian, meskipun secara lahiriah kita kelihatan sendiri, tapi ada Tuhan yang bersama dengan kita. Tuhan akan selalu menjadi pertolongan bagi kita, dan di dalam perlindungannya kita akan bersorak-sorai sebagai pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa oleh karena firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, iman kami kembali dibangkitkan. Kami tidak akan stres, tidak akan depresi, tidak akan merasa sendirian, tidak akan takut, tidak akan cemas. Oleh karena Engkau Tuhan bersama dengan kami, menyertai kami, tangan kanan-Mu menopang kami. Engkau Tuhan akan selalu menjadi pertolongan bagi kami. Tuhan, Engkau tidak akan pernah tinggal diam, melihat kami dalam kesesakan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami dalam pergumulan seorang diri. Tuhan akan menolong kami, menopang kami, dan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang menguatkan dan meneguhkan hati kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami dalam segala tugas aktivitas kami. Biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Lawatlah setiap kami Tuhan, setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Nyatakanlah kuasa pertolongan, mujizat, kesembuhan, jalan keluar yang ajaib yang daripada-Mu. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan. Kami alami mujizat Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Dan umat Kristiani yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya pujian yang memberkati, menguatkan untuk terus dapat melewati setiap tantangan dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Baik pendengar, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita menikmati persembahan lagu-lagu rohani pagi hari ini. Dan pendengar, untuk program Kaimana Pagi selanjutnya, kami ajak Anda untuk bersama kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kaimana dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026.

0: Saudara, mengawali warta berita daerah pada pagi hari ini kami sampaikan sari berita. Kesbangpol Kemana serahkan LHP BPK kepada 8 partai politik. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya Desi Nauseni. Saudara, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Kaimana telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan LHP Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat kepada perwakilan partai politik yang ada di Kabupaten Kaimana. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaimana, Agus Duwila, bertempat di ruang rapat Kesbangpol, Jalan Kasuarina, Kelurahan Kroi, Kaimana, sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi pengelolaan administrasi dan keuangan partai politik. Kegiatan ini Partai Hanura, PKB, PAN, PSI, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Golkar yang menerima dokumen hasil pemeriksaan secara resmi. Menurut Agus Duwila, penyerahan LHP BPK merupakan langkah yang penting dalam memastikan pengelolaan bantuan keuangan partai politik dilaksanakan secara tertib, administrasi, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah berharap seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Kaimana dapat terus memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan transparansi penggunaan anggaran, serta juga menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang ada di daerah ini. Saudara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kaimana, Alexander Furai, mengatakan sistem mitigasi sektor pertanian di Kabupaten Kaimana masih menghadapi keterbatasan basis data ilmiah sebagai dasar pengambilan kebijakan menghadapi perubahan iklim. Untuk informasi selengkapnya, kita ikuti laporan Jack Onweng.
1: Saudara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Kaimana, Alexander Furai, kepada sejumlah awak media mengakui hingga saat ini pemerintah daerah belum memiliki variabel maupun barometer teknis yang mampu mengukur secara pasti dampak fenomena El Nino terhadap kebutuhan air tanaman maupun potensi produksi pertanian. Pengakuan tersebut menegaskan bahwa sistem mitigasi sektor pertanian di Kabupaten Kaimana masih menghadapi keterbatasan basis data ilmiah sebagai dasar pengambilan kebijakan menghadapi perubahan iklim. Menurut Kepala Dinas, seharusnya ancaman perubahan iklim yang telah berulang terjadi setiap tahun dapat diantisipasi melalui perencanaan jangka panjang, termasuk penyusunan kalender tanam adaptif, penggunaan sistem informasi iklim pertanian, hingga penyediaan teknologi pendukung bagi petani. Kondisi ini dinilai menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Tanpa parameter teknis yang jelas, himbauan kewaspadaan terhadap masyarakat berpotensi hanya menjadi peringatan normatif tanpa diakui solusi konkret yang dapat diterapkan langsung oleh petani di lapangan. Meski demikian, Alexander Furai menyebutkan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, fenomena El Nino di wilayah Kabupaten Kaimana belum menimbulkan dampak fatal terhadap produksi pertanian masyarakat. Ia menjelaskan karakter geografis Kabupaten Kaimana yang memiliki kadar air tanah relatif tinggi masih membantu tanaman untuk beradaptasi terhadap perubahan cuaca. Namun demikian, beberapa wilayah tetap perlu melakukan langkah antisipasi dengan menanam varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering. Alexander berharap masyarakat, khususnya petani, tetap meningkatkan kewaspadaan serta menyesuaikan pola tanam guna meminimalisir potensi kerugian akibat perubahan iklim. Kedepan, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menyampaikan imbauan, tetapi juga memperkuat sistem mitigasi berbasis data ilmiah agar ketahanan pangan daerah dapat terjaga secara berkelanjutan dan memberikan kepastian bagi para petani dalam menghadapi dinamika iklim.
0: Dan saudara, sekian warta berita daerah. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

Sobat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak, ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas, bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu, bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar, bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan.

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Roli Lahla Mandela lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya atau latar belakangnya atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Roli Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika

Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya, atau latar belakangnya, atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

0: CNTT Yosef Rasi Esos MSI.
1: Saat ini laporan cerdanya ini kita jelang warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Provinsi Jakarta. Tepat
2: kalau semua kita menyambut baik, kita semua berkolaborasi seperti Pak Gub sampaikan tadi, masing-masing kita dengan cara kita membentuk satu kelompok, kemudian membangun dapurnya, maka yang membangun dapur memperoleh penghasilan, masyarakat mendapat lapangan kerja, dan anak-anak kita tumbuh sehat, bergizi, kan itu sebenarnya. Jadi bagi saya hal positif sekali, tinggal kita ini kan sebenarnya tidak boleh omong, harus mulai, harus berbuat, harus bekerja.
0: Sementara itu DPD RI Abraham Paulianto memberikan saran agar lebih fokus pada dukungan pendidikan untuk mengembangkan SDM generasi muda saat ini dengan tetap mendukung program MBG.
3: MBG berdampaknya ke ekonomi bisa dihitung dibandingkan dengan kegiatan investasi, infrastruktur, dan SDM sehingga ekonomi yang tidur di daerah kita masih ini bertumbuh dengan SDM. Jadi kalau saya setuju tadi itu SDM-SDM kita latih lebih bagus supaya mereka bisa bekerja mandiri.
0: Baik Yosef Rasi maupun Abraham Paulianto berharap agar dana yang berputar bisa membantu perekonomian masyarakat Provinsi NTT, khususnya peningkatan SDM dan membuka lapangan pekerjaan. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komandan Distrik Militer atau Dandim Klaten, Letkol Slamet Hartianto, kembali menyerahkan kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, baik roda 4 dan roda 3. Total kendaraan yang telah diserahkan 90 kendaraan roda 4 dan 180 roda 3. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
5: Ini kita menyerahkan kembali ya sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Bapak Presiden untuk mensukseskan program Koperasi Desa Merah Putih.
6: Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Klaten kembali menerima bantuan operasional kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 3. Penyerahan kendaraan operasional tersebut berlangsung di lapangan Desa Sumberjo, Kecamatan Klaten Selatan. Turut menyaksikan penyerahan tersebut PJ Sekda Klaten Joko Purwanto dan juga Wakapolres Klaten Kompol Heru Sanusi. Selain itu hadir pula para kepala desa dan juga ketua KDMP penerima bantuan. Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto kepada wartawan mengatakan bantuan operasional kendaraan roda 4 dan 3 tersebut dilakukan untuk desa yang sudah selesai melaksanakan pembangunan KDMP. Sehingga total kendaraan yang diserahkan sebanyak 90 truk dan 180 kendaraan roda 3.
5: Kita menyerahkan 90 unit truk dan juga 180 motor roda 3 kepada desa-desa yang sudah 100% tentunya. Di Kabupaten Klaten ini ada 90 titik yang akan melaksanakan operasionalisasi dan juga dari 388 titik yang saat ini sedang kita bangun. Dan alhamdulillah ini merupakan pendorongan kendaraan yang kedua dari total kendaraan yang diberikan untuk launching atau untuk pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih ini.
6: Melalui pemberian kendaraan tersebut, Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Klaten segera beroperasi. Keberadaan KDMP tersebut dapat mendorong perekonomian desa segera tumbuh dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan untuk desa-desa yang lain akan segera diberikan secara bertahap. Ditargetkan pada bulan Agustus mendatang seluruh desa-desa di Kabupaten Klaten sudah mendapatkan kendaraan operasional. Sementara Yosua Bagda, Ketua KDMP Desa Tegal Yoso, mengaku senang mendapatkan bantuan kendaraan operasional koperasi tersebut yang nantinya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pihaknya menyatakan kesiapannya untuk operasional, tinggal menunggu perekrutan karyawan.
7: Selaku masyarakat yang kebetulan menjadi ditunjuk sama Pak Lurah dan tokoh sebagai Ketua KDMP Tegal Yoso, harapan kami supaya dengan bantuan Pak Presiden, dengan program-program KDMP ini, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, Pak, khususnya adalah untuk menciptakan perekonomian yang mandiri. Tentunya kita positif dan yakin pasti bisa.
8: Sudah siap operasional, Pak?
7: Sudah siap, semua sudah siap.
8: Apa, Pak, bentuknya?
7: Bentuknya ya fisik bangunan sudah 100%, peralatan semua juga sudah ada, tinggal nanti regulasi dari Agrinas karena perekrutan karyawan ini baru dalam proses.
6: Sedangkan PJ Sekda Kabupaten Klaten Joko Purwanto menyatakan terus mendukung program Presiden Prabowo Subianto tersebut. Pemerintah Kabupaten Klaten akan siap memberikan pendampingan agar koperasi-koperasi yang ada segera beroperasi. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
4: Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi, maksud kami, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, kelompok kerja perempuan melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Nabire untuk menjaring aspirasi masyarakat, khususnya kaum perempuan asli Papua. Kegiatan yang berlangsung di Gedung PAUD Silo Kalibobo Distrik Nabire dihadiri mama-mama Papua, tokoh agama, tokoh adat serta pemuda. Arnold Saudila dari RRI Nabire melaporkan.
9: Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Kelompok Kerja atau POKJA Perempuan, Mirna Hanebora, melakukan dialog bersama masyarakat di Gedung PAUD GKI Silo, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire. Kegiatan penjaringan aspirasi tersebut bertujuan mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua, khususnya kaum perempuan, mulai dari persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat. Mirna Hanebora mengatakan, aspirasi masyarakat akan menjadi bahan rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah daerah maupun legislatif untuk ditindaklanjuti melalui program pembangunan.
10: Tujuan dari saya menjaring aspirasi dari Majelis Rakyat Papua adalah untuk memastikan bahwa suara masyarakat, khusus orang asli Papua itu, dia benar-benar didengar dan dijadikan dasar pertimbangan dalam kebijakan daerah. Yang berikut adalah supaya aspirasi mereka itu dapat dilindungi hak-hak OAP dan juga menjadi dasar pertimbangan kebijakan, baik kebijakan daerah terutama. Nah, yang berikut adalah menguatkan partisipasi masyarakat, memberikan ruang bagi masyarakat adat, perempuan, agama, dan tokoh pemuda untuk bersuara. Tapi juga dalam tujuan menjaring aspirasi ini juga saya dapat menyerap masalah yang nyata di lapangan, ada khususnya di wilayah Provinsi Papua Tengah ini terlalu banyak masalah, yaitu masalah-masalah konflik, ada masalah-masalah begal yang ada dari versi orang mabuk dan juga dari banyak versi yang membuat keruh masalah, yang membuat orang tidak nyaman juga. Nah, ini kami juga perlu dengar dari masyarakat asli orang Papua. Berikut adalah membangun data dan membuat rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah setelah kami mendengar aspirasi masyarakat.
9: Selain mendengarkan aspirasi masyarakat, dalam dialog tersebut juga dibahas pemanfaatan dana otonomi khusus bagi peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Ketua Aliansi Perempuan Nabire, Oktovina Woromboni, dalam kesempatan itu meminta pemerintah lebih memperhatikan mama-mama Papua, khususnya dalam penyediaan tempat usaha yang layak dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
11: Kami harap aspirasi ini benar-benar bisa terlaksana. Kedua, kami minta supaya mama-mama Papua itu punya tempat jualan yang layak. Mereka tidak duduk di pondok-pondok yang sengnya boloban. Mereka tidak berjualan hanya satu jenis jualan. Kami butuh sekali perhatian pemerintah untuk apakah itu keterampilan memasak. Mereka bisa buat minuman yang enak. Mereka juga bisa punya keterampilan buat noken yang bagus. Kami mau dana otsus ini betul-betul menyentuh ibu-ibu kami. Berupa mereka dikasih BLT, uang tunai. Dana yang kami minta ini dana otsus.
9: Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang melibatkan unsur perempuan, agama, adat, dan pemuda untuk mencatat berbagai aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibawa ke MRP Papua Tengah sebagai rekomendasi kebijakan pembangunan di Papua Tengah.
4: Petugas Lanal Batu Poron berhasil menggagalkan peredaran ratusan bal rokok ilegal di jalur akses Suramadu. Dalam operasi penyekatan, petugas mengamankan 15 kendaraan dan 311 bal rokok tanpa pita cukai yang diduga akan diedarkan ke berbagai wilayah Jawa Timur hingga keluar daerah. Miftahul Umar dari RRI Stasiun Produksi Sampang melaporkan selengkapnya.
12: 15 kendaraan dengan berbagai jenis dan sejumlah 311 bal rokok ilegal.
13: Tim Second Flight Quick Response Lanal Batu Poron melaksanakan operasi penyekatan dan pemeriksaan kendaraan di jalur akses Suramadu arah Madura, Surabaya. Dengan mengamankan ratusan bal rokok diduga tanpa pita cukai serta sejumlah kendaraan yang melintas, operasi melibatkan unsur intelijen dan polisi militer Angkatan Laut. Komandan Lanal Batuporon Letkol Laut Ari Wibowo mengungkapkan hasil pemeriksaan tim mengamankan 15 kendaraan terdiri dari mobil pribadi, box ekspedisi, minibus elf, dan truk angkutan dengan ditemukan 311 bal rokok tanpa pita cukai resmi. Sebanyak 18 orang terdiri dari 14 laki-laki dan 4 perempuan juga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Wibowo menambahkan barang bukti rokok tersebut diduga akan diedarkan di sejumlah wilayah di Jawa Timur hingga luar daerah. Dan semua barang bukti serahkan kepada Bea Cukai untuk proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut.
12: Ditemukan 15 kendaraan dengan berbagai jenis dan sejumlah 311 bal rokok ilegal di Kecamatan Labeng. Selanjutnya, setelah ini dari tim Bea Cukai akan kita serahkan untuk barang bukti berupa kendaraan dan rokok untuk penyidik.
13: Bea Cukai Pamekasan menegaskan komitmen dalam menggagalkan peredaran rokok ilegal melalui koordinasi yang lebih erat antar instansi. Hal ini disampaikan oleh Mahendra, Kasubsi Idik Bea Cukai Pamekasan, usai serah terima barang bukti di Markas Lanal Batuporon.
14: Menggagalkan pengiriman rokok ilegal itu tentu dengan adanya koordinasi ini akan terus sinergi, dan atas serah terima ini akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apabila memang nanti memenuhi unsur-unsur pasal pidana tentu kita lakukan penyidikan menangkap lanjut administrasi kita sesuai dengan syarat administrasi seperti itu.
13: Menurut Mahendra, pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang memenuhi unsur pelanggaran sesuai ketentuan hukum. Ia menekankan selain persoalan administrasi, pengawasan juga diarahkan kepada aspek perizinan produksi rokok yang selama ini sudah banyak diajukan di wilayah Madura untuk mempercepat prosesnya.
15: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Erik Muhammad dari RRI Ranai melaporkan.
16: Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI Natuna terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah melalui pengembangan pendidikan tinggi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Salah satunya melalui pembukaan program studi manajemen bisnis syariah sebagai bagian dari visi pengembangan kampus dan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Program studi manajemen bisnis syariah di STAI Natuna resmi memperoleh izin penyelenggaraan berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 554 tahun 2026. Kehadiran program studi baru ini diharapkan menjadi peluang pendidikan tinggi yang relevan dengan perkembangan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat di Natuna. Pembukaan program studi tersebut dilatar belakangi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang mengintegrasikan ilmu manajemen bisnis dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, perkembangan ekonomi syariah dan industri halal juga menjadi pertimbangan dalam pembukaan program studi tersebut. Ketua STAI Natuna mengatakan, pembukaan program studi manajemen bisnis syariah merupakan bagian dari upaya pengembangan kampus dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.
17: Sekarang sosialisasi penerimaan musyawarah untuk prodi ini sudah boleh menerima mahasiswa dengan adanya SK dari Kementerian Agama itu. Ya, dia nanti ada kresasi sementara namanya 6 bulan setelah di SK-kan.
16: Kampus menyiapkan persyaratan akademik, sumber daya dosen, kurikulum hingga sarana pendukung sesuai ketentuan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Program Studi STAI Natuna Dahlia menyebut proses pengajuan dilakukan sejak 24 Juli 2025. Pengajuan tersebut juga dilakukan bersamaan dengan program studi pariwisata syariah yang saat ini masih menunggu keputusan dari kementerian.
18: Dan SK-nya juga baru keluar kemarin. Sekarang alhamdulillah juga sudah ada mahasiswa yang tergabung dalam manajemen bisnis syariah ini. Kalau dilihat kan anak-anak khususnya di Natuna ini tertarik gitu dalam prodi baru ini.
16: Dengan dibukanya program studi manajemen bisnis syariah, STAI Natuna berharap semakin banyak generasi muda memperoleh akses pendidikan tinggi di daerah sendiri. Kampus juga berkomitmen terus menghadirkan program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia resmi menggelar Pameran Wisata Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI Travel Fair 2026 dengan tema Liburan di Indonesia Saja dalam menyambut libur sekolah. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan.
19: Kementerian Pariwisata mendorong promosi destinasi wisata dalam negeri, khususnya jelang libur sekolah. Tema yang diangkat pada program Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI kali ini adalah wisata sekolah, yakni destinasi wisata yang bisa dinikmati dan dikunjungi anak-anak sekolah, khususnya wisata edukatif. Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata, Erwita Dianti, menjelaskan, setiap daerah didorong untuk mempromosikan potensi wisatanya masing-masing. Tujuannya agar sepanjang libur sekolah nanti, masyarakat hanya berwisata di Indonesia saja.
20: Wisata itu bisa kemana aja, yang penting di Indonesia. Yang khusus Jawa Timur, itu selain harus mempromosikan di daerahnya sendiri, harus juga keluar. Nah, di luar itu dipromosikan agar orang luar datang ke Jawa Timur.
19: Sementara itu, Kepala Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Ali Afandi berharap, sepanjang libur sekolah, siswa-siswi memanfaatkan destinasi wisata di Jawa Timur saja, mulai dari wisata alam, buatan, edukatif, bahkan wisata kuliner.
21: Kami mendorong memang untuk libur sekolah ini bisa dinikmati oleh siswa yang ada di Jawa Timur aja, tidak perlu keluar provinsi. Ya, tidak perlu, mohon maaf ini, bukannya kami ingin memonopoli, Bu, tapi kalau bisa ke Jawa Timur aja, tidak perlu ke Bali, tidak perlu ke Jogja, tapi di Jawa Timur aja, karena potensi Jawa Timur sudah sangat luar biasa.
19: Dalam rangka program BBWI, Kementerian Pariwisata menggelar pameran wisata selama 3 hari di Atrium Tunjungan Plaza 6 Surabaya. Pameran ini tidak hanya diikuti perwakilan destinasi wisata Jawa Timur, tetapi juga dari sejumlah wilayah di Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
4: Libur panjang dan cuti bersama kenaikan Yesus Kristus menyebabkan terjadinya peningkatan penumpang di Terminal Pare Kediri. Heri Susanto dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
22: Pada momen libur panjang dan cuti bersama perayaan kenaikan Isa Al-Masih tahun 2026 terjadi peningkatan penumpang dari Jakarta tujuan Kediri. Hal itu disampaikan penanggung jawab penjualan tiket bus PO Harapan Jaya di Terminal Pare, Setiawan, ketika menjawab arus penumpang tujuan jarak jauh. Ia mengungkapkan, pada keberangkatan bus dari Jakarta tujuan Kediri, penumpang dalam kondisi penuh. Diperkirakan untuk kepadatan penumpang akan terjadi pada arus balik tujuan Jakarta pada hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026.
23: Kalau untuk penumpang jarak jauh ini sudah mulai ramai, Pak, dari barat, terutama Jakarta, orang-orang pekerja pasti dapat jatah cuti dan pulang ke Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Kalau untuk rasio penumpangnya udah full-full semua bisnya, walaupun cuma ada beberapa bis tambahan, nggak banyak, mungkin satu atau dua, tapi sudah ramai.
22: Sementara Sobirin, mandur bus PO Bagong yang ada di Terminal Pare, Kabupaten Kediri, mengatakan pada momen liburan ini juga terjadi peningkatan penumpang dari Surabaya tujuan Blitar sejak tadi malam. Untuk penumpang dari arah Malang tujuan Ponorogo diperkirakan akan terjadi peningkatan saat arus balik pada Minggu tanggal 17 Mei 2026 karena banyak mahasiswa yang masuk kuliah.
24: Untuk sementara ini mulai pagi tadi agak lumayan untuk liburan hari ini ke arah Malang, Ponorogo atau arah Surabaya masih bisa terkendalikan, nggak sampai meluap peningkatan penumpang untuk liburan ini. Kalau dari Surabaya mulai tadi malam penuh, tapi ini arah ke Surabaya masih biasa-biasa, belum sampai membludak. Mungkin diperkirakan ya hari Sabtu Minggu itu mulai penumpang membludak arus balik.
22: Setiawan menambahkan, pada puncak arus mudik momen libur panjang, perjalanan bus dari Jakarta tujuan Kediri sempat mengalami kemacetan. Hal itu terlihat dari kedatangan bus dari Jakarta tujuan Terminal Kediri yang biasa tiba pukul 7 waktu Indonesia Barat, namun mengalami keterlambatan sekitar 2 jam sehingga tiba pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam libur panjang dan cuti bersama perayaan kenaikan Isa Al-Masih tahun ini, untuk harga tiket bus dari Kediri tujuan Jakarta dan sebaliknya tidak terjadi kenaikan atau normal, yaitu harga tiket bus kelas VIP Rp310.000, kelas eksekutif Rp370.000, dan untuk bus kelas double decker Rp480.000 per penumpang. Heri Susanto melaporkan.
4: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Baju Moye, kombinasi bagus pas kali.
7: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
6: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
7: Batu tuh aleona.
8: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
5: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pada suatu hari,
10: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
9: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
5: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
11: Indonesia menyapa pagi.
12: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Saya Rudi Sen kembali menyapa Anda pagi hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi Sabtu 16 Mei 2026. Dan kami telah memiliki beberapa informasi dan juga topik-topik perbincangan yang akan kami sajikan sepanjang pagi hari ini. Dan juga informasi terkini dari reporter kami yang akan kami hadirkan dalam Warta Nusantara Pagi. Silakan untuk Anda juga dapat terus berbagi informasi melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Pagi.
11: Indonesia Menyapa Pagi.
12: Sebagai awal dari kebersamaan kita di pagi ini, kami akan hadirkan informasi yang disampaikan reporter kami dalam Warta Nusantara Pagi Pro3 RRI.
11: Warta Nusantara.

0: Dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus di Jayapura, jemaat diajak peduli sesama dan lingkungan. Reski Kurniawan dari RRI Jayapura melaporkan.
1: Jemaat GKI Shalom Pasifik Indah Kota Jayapura diajak menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan dalam ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus kemarin. Pesan tersebut disampaikan dalam khotbah yang dipimpin Pendeta Peter Lewir. Pendeta Peter Lewir mengatakan umat percaya dipanggil menjadi perpanjangan tangan Kristus di tengah kehidupan sehari-hari. Kepedulian menurut dia harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Ia juga menjelaskan kepedulian tidak berhenti pada rasa iba, tetapi diwujudkan melalui tindakan membantu sesama. Bentuk kepedulian dapat dilakukan melalui waktu, tenaga, maupun bantuan materi.
2: Jadi kepedulian bukan sekedar perasaan kasihan, melainkan tindakan yang terwujud dengan pemberian waktu, tenaga, atau materi untuk meringankan beban orang lain. Yang berikut, bahwa kepedulian sebagai bahasa universal. Tidak semua orang mengerti doktrin teologi yang rumit, tetapi semua orang mengerti bahasa kasih dan kepedulian. Karena itu kesaksian kepedulian menembus tembok perbedaan agama, suku, dan status sosial. Ketika kita peduli pada seseorang tanpa memandang latar belakangnya, kita sedang menunjukkan kasih Allah yang inklusif dan tidak membeda-bedakan.
1: Selain kepada sesama, jemaat juga diajak menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab iman. Menurut Pendeta Peter Lewir, merawat alam berarti menjaga ciptaan Tuhan. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga martabat manusia di tengah berbagai persoalan sosial yang terjadi saat ini. Sebab kepedulian dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga nilai kemanusiaan. Reski Kurniawan melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Papua Selatan saat ini terus memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Dari RRI Merauke, Agus Wahyu melaporkan.
1: Langkah penguatan sektor pertanian, perikanan, dan pangan yang dilakukan Pemprov Papua Selatan sejalan dengan program pemerintah pusat yang menjadikan wilayah timur Indonesia sebagai kawasan unggulan sektor pangan. Menurut Paino, Kepala Dinas Pertanian Pangan, Perikanan, dan Kelautan Papua Selatan, penguatan sektor pangan menjadi fokus utama pemerintah daerah, mengingat seluruh sektor mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga kelautan harus terus ditingkatkan agar mampu mendukung ketahanan pangan masyarakat. Ia menjelaskan, Pemprov Papua Selatan telah membagi potensi unggulan di 4 kabupaten sesuai karakteristik masing-masing daerah, di mana Kabupaten Merauke difokuskan pada sektor pertanian, MAPI perikanan dan perkebunan, sementara Bovendigul pada perkebunan dan ASMAT lebih menonjol di sektor perikanan.
2: Dana yang dari pusat untuk pembangunan pelabuhan itu sudah ada, cuman kita kendala lahan. Jadi kapal-kapal nelayan yang 30 itu bisa sandar di Merauke, kami buatkan pelabuhannya, cuman kendala tanah. Kalau itu sudah ada pelabuhan khusus nelayan kapal 30 GT itu, otomatis perputaran ekonomi akan lebih bagus. Kapal-kapal besar juga bisa sandar di Merauke. Kita lagi memang kita kendala di regulasi, karena memang keterbatasan dari kapasitas pelabuhan itu sendiri. Kalau memang kapal-kapal itu sandar di Merauke, sementara ini pelabuhan Nusantara, penumpang segala macam, maka akan terjadi kepadatan. Ini membahayakan, oleh karena itu harus dipisahkan.
1: Paino mengatakan pembagian sektor unggulan tersebut dilakukan agar pengembangan pangan daerah berjalan lebih terarah. Dengan demikian, setiap kabupaten dapat memperkuat potensi masing-masing untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat Papua Selatan. Pemerintah saat ini juga tengah menjalankan sejumlah program prioritas untuk mendukung penguatan sektor pangan. Program tersebut diantaranya pengembangan cetak sawah rakyat dan optimalisasi lahan pertanian di sejumlah wilayah. Ia berharap program yang dijalankan pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan produksi pangan di Papua Selatan. Selain memperkuat ketahanan pangan daerah, langkah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani lokal. Agus Wahyu melaporkan.
3: Warta Nusantara.
0: Menko Maluku mewujudkan Ambon kota musik yang patuh hak cipta dan royalti. Dari RRI Ambon, Syahira Sangaji melaporkan.
4: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku Saiful Sahri menekankan, predikat Ambon City of Music merupakan sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar. Menurutnya, kepatuhan pembayaran royalti atas penggunaan komersial musik merupakan bentuk dukungan nyata untuk menciptakan ekosistem industri musik yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Maluku. Lebih lanjut disampaikan, edukasi menjadi titik balik bagi para pelaku usaha untuk memahami secara komprehensif regulasi perlindungan hak cipta, mekanisme pembayaran royalti yang transparan, serta batasan hak dan kewajiban dalam penggunaan musik komersial.
5: Sekali potensi kekayaan intelektual yang sangat luar biasa, kearifan lokal, budaya yang beragam, serta sumber daya alam yang melimpah adalah modal berharga yang dapat kita kembangkan menjadi inovasi-inovasi yang bernilai tinggi. Seminar ini menjadi wadah yang tepat untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam pengelolaan kekayaan intelektual, mulai daripada proses penciptaan, perlindungan hukum, dan komersialisasinya. Nah, bagaimana teman UMKM, mari ketong baku kele rapat dan barisan. UMKM tidak bisa sendiri, butuh kami, butuh Pemda. Bagaimana solusinya? Duduk bicara sama-sama. Dan
4: Saiful Sahri berharap adanya pemahaman mendalam mengenai konsekuensi hukum atas pelanggaran hak cipta guna menghindari delik pidana maupun perdata di masa depan. Lebih dari sekedar kepatuhan formal, kegiatan sosialisasi juga diharapkan mampu memicu lompatan kultural dalam membangun budaya hukum yang menghargai karya intelektual, sekaligus menjadi pilar utama dalam mendongkrak kesejahteraan para pencipta lagu, musisi, dan pelaku industri kreatif di Provinsi Maluku. Syahira Sangaji melaporkan.
6: Soe Hok Gie, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soe Hok Gie pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Sohogi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun mengingatkan anggota keluarga besar putra-putri atau KBPP Polri bijak dalam memanfaatkan perkembangan teknologi media. Menurutnya, kemajuan teknologi media harus dimanfaatkan untuk membantu pemerintah dan masyarakat. Karenanya, ia meminta para anggota organisasi tersebut tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya di media sosial. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Menuju Baitullah.
3: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
4: Sebenarnya tidak nabung, Mas. Cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
2: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
5: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
2: Disiarkan di Pro3 dan RRI.net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

0: Warta Nusantara.
1: Memasuki musim tanam tembakau tahun ini, para petani di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur mulai bergerak mengolah lahan. Meskipun dihadapkan pada meningkatnya biaya produksi, semangat petani tetap tinggi untuk menanam. Rukaya Zain dari RRI Sumenep melaporkan.
2: Aktivitas penanaman tembakau di sejumlah wilayah mulai berjalan secara bertahap, bahkan semangat petani tahun ini lebih tinggi dibandingkan musim sebelumnya. Anggota Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Abdi Sumenep Bidang Penanaman Rubaki, mengatakan wilayah dataran tinggi atau pegunungan saat ini sudah mulai melakukan penanaman

0: bisa ditanam jagung. Kalau gunung nggak bisa dipungkir, tetap fokus sama tembakau. Ya mudah-mudahan IKPP atau dewan setempat atau bupati lah memprestasikan semangat untuk mengawal atau membina petani tembakau, karena hasilnya tembakau ini sangat.
1: Rubaki berharap adanya dukungan pemerintah daerah dalam pendampingan petani serta keberpihakan terhadap sektor tembakau. Di sisi lain, regenerasi petani juga menjadi perhatian mengingat masih minimnya keterlibatan generasi muda dalam usaha tani tembakau di Kabupaten Sumenep.
2: Antisipasi PMK atau penyakit mulut dan kuku, karantina Kalimantan Barat memperketat pengawasan jalur masuk hewan jelang pelaksanaan Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Muhammad Rokib dari RRI Pontianak melaporkan.
3: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat saat ini memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap hewan yang masuk dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026 ini. Kepala Karantina Kalimantan Barat, Ferdi, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai persiapan intensif sejak sebulan terakhir. Persiapan ini mencakup aspek pelayanan pengawasan hingga pemeriksaan fisik dan administrasi yang ketat terhadap hewan ternak dari luar daerah yang akan masuk ke wilayah Kalimantan Barat.
4: Ya, dalam rangka persiapan Idul Adha ini, sejak sebulan yang lalu kita sudah melakukan persiapan terkait pelayanan dan pengawasan serta pemeriksaan lalu lintas hewan kurban dari luar Kalimantan Barat. Hal itu sesuai dengan surat keputusan Deputi Karantina Hewan yang sudah dikeluarkan terkait persyaratan dan standar tindakan karantina hewan untuk lalu lintas hewan kurban yang masuk ke Kalimantan Barat.
3: Ferdi menegaskan ada 3 jenis penyakit utama yang menjadi fokus antisipasi petugas di lapangan, yakni penyakit mulut dan kuku atau PMK, brucellosis, serta lumpy skin disease atau LSD atau penyakit kulit infeksi pada hewan. Walaupun hingga saat ini dipastikan belum ditemukan adanya kasus penyakit pada hewan yang masuk ke Kalimantan Barat.
4: Itu 3 jenis penyakit yang kita waspadai ada pada sapi hewan kurban yang masuk tersebut.
5: Kalau berkaca tahun lalu, ada temuan Pak, kalau tahun lalu Pak, terkait dengan penyakit-penyakit?
4: Tahun lalu juga tidak ada temuan, dan tahun ini juga tidak ada temuan, dan semoga sehat-sehat dan aman saja. Itu dari Madura, Provinsi Jawa Timur, yang kemudian datang ke kita, Kalimantan Barat, seperti itu.
3: Dalam mengantisipasi penyakit hewan masuk ke Kalimantan Barat, karantina Kalbar menerapkan prosedur pemeriksaan berlapis untuk menjamin keamanan hayati. Proses dimulai dari pemeriksaan dokumen hasil uji laboratorium dari daerah asal, dilanjutkan dengan verifikasi sertifikat veteriner yang diterbitkan oleh dinas peternakan setempat. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik secara meluruh mencakup jumlah, jenis, hingga status klinis hewan. Setelah dinyatakan sehat, maka hewan yang datang dikawal hingga ke kandang pemilik untuk menjalani proses karantina lanjutan. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari Pontianak tadi sekaligus menutup Warta Nusantara pagi Pro 3 RRI, dan siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti Warta Nusantara siang Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Barat.
6: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk.

0: Bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah Kabupaten Jombang menargetkan ratusan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP segera beroperasi. Badan Pusat Statistik menggalang dukungan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta agar pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan sukses. Sebanyak 58 biku dari 4 negara tiba di Surabaya dalam rangka perjalanan Indonesia Walk for Peace 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kakor Lantas Polri, Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho, memastikan seluruh jajaran siap mengamankan libur panjang kenaikan Yesus Kristus dan cuti bersama. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat selama long weekend berlangsung. Dikutip dari keterangan tertulis pada 15 Mei 2026 kemarin, menurut Kakor Lantas, tugas pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat merupakan bentuk kehormatan bagi seluruh personel Polantas Indonesia. Karena itu, tugas tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi di lapangan. Informasi mancanegara, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengungkapkan Tiongkok akan membantu membuka kembali Selat Hormuz dengan menggunakan pengaruhnya terhadap Iran. Pernyataan itu disampaikan Bessent dalam wawancara dengan CNBC dilansir Jumat 15 Mei 2026. Langkah tersebut akan dilakukan Tiongkok di balik layar karena pembukaan kembali Selat Hormuz sangat penting bagi kepentingan energi Beijing. Ia menjelaskan, Tiongkok merupakan importir minyak mentah terbesar di dunia. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melangkah ke semifinal Thailand Open 2026. Hasil tersebut didapatkan usai mengalahkan pasangan Thailand Perachai Sukpun yang berpasangan dengan Pakapon Tera Ratsakul dengan skor 21-16, 21-15. Pertandingan berlangsung selama 44 menit di Nibitur Stadium Bangkok pada Jumat kemarin. Pemerintah Kabupaten Jombang menargetkan ratusan gerai koperasi Kelurahan Desa Merah Putih atau KDKMP segera beroperasi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Laporan selengkapnya disampaikan Anda Kusuma dari RRI Surabaya.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang menargetkan ratusan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP segera beroperasi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Dari total 210 unit yang direncanakan, sebanyak 170 gerai dilaporkan telah selesai dibangun hingga awal Mei 2026 ini dan bersiap memasuki tahapan operasional. Bupati Jombang Marsubi dalam hal ini menjelaskan perkembangan pembangunan KDKMP di Kabupaten Jombang tergolong cepat dibanding sejumlah daerah lain di wilayah Jawa Timur maupun tingkat nasional. Pemerintah daerah disebut terus mematangkan kesiapan operasional, termasuk menyiapkan armada distribusi berupa truk, kendaraan pickup, dan juga motor roda 3. Selain itu, pemerintah juga masih menunggu petunjuk teknis lanjutan dari pemerintah pusat terkait mekanisme distribusi barang agar seluruh kebutuhan operasional dapat berjalan dengan optimal saat program resmi dijalankan.
2: Kita memastikan bahwa KMP ini bisa betul-betul dibangun dengan baik. Penyerahan kendaraan bermotor sudah mulai ada, mulai satu truk, satu mobil pickup, dan dua mobil tosa. 200 minggu berarti yang kita total ada 300, bisa 40 orang. Kita yang belum memiliki tanah yang kurang pas, nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana atau kayak dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas, apa bisa di gang atau di mungkin yang diminta ini kan jalan poros desa utama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
1: Sementara itu, Komandan Kodim 0814 Jombang, Letkol Kafdiki Prasojo, turut menyampaikan peluncuran program KDKMP ini sendiri direncanakan dilakukan secara serentak secara nasional pada akhir Juli 2026 mendatang.
3: Pokoknya akhir Juli sebelum pidato pengadaran 17 akan di launching 1000 titik. Kalau di Juli insya Allah seluruh 210 insya Allah sudah jadi semua. 210, jadi kalau cuma 306 kurang 96 lagi.
1: Dengan segala kesiapan infrastruktur dan juga dukungan lintas sektor, keberadaan KDKMP di wilayah Kabupaten Jombang diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi berbasis desa sekaligus juga memperkuat daya beli masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik menggalang dukungan pemerintah daerah di wilayah Yogyakarta agar pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan sukses. Bentuk dukungan Pemda diwujudkan melalui penandatanganan komitmen bersama. Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta melaporkan.
4: Jadi sejak 1 Mei kami memprioritaskan dulu mulai melakukan pencacahan terhadap usaha besar secara online dengan misi bareng dan seterusnya.
5: Badan Pusat Statistik atau BPS mulai memetakan aktivitas ekonomi masyarakat melalui sensus ekonomi 2026. Lewat kegiatan ini, BPS ingin memotret perkembangan baru di sektor ekonomi karena saat ini banyak pelaku usaha memanfaatkan platform digital untuk menjual produk secara online. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, sensus ekonomi 2026 mendapat dukungan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun di 5 kabupaten dan kota. Bentuk dukungan itu melalui penandatanganan komitmen bersama di kantor gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta belum lama ini. Wakil Kepala BPS Republik Indonesia, Sony Haribudi Utomo memastikan sosialisasi sensus ekonomi terus dilakukan.
4: Door to door-nya akan dilaksanakan mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 ini. Kenapa demikian? Karena kami sudah menemukan banyak sekali usaha yang dilakukan di dalam rumah. Nggak ada pelangnya, tidak terdaftar, tapi mereka jualan secara online. Bikin produksi, dipasarkan secara online.
5: Di tahap awal ini, pelaksanaan sensus ekonomi menghadapi kendala, sebab masih ada responden yang ragu-ragu menyampaikan data saat mereka disurvei secara online.
4: Sejauh ini memang masih ya ditemukan kedengaran pengusaha besar, mereka belum mau menjawab, terus kemudian mereka juga masih bertanya gitu apa tujuannya dan seterusnya. Tapi kami yakin dengan dukungan dari para stakeholder, terutama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, itu pelaksanaan sensus ekonomi bagi para pelaku usaha besar juga akan jauh lebih mudah.
5: Bagi pemerintah daerah, hasil sensus ekonomi 2026 bermanfaat untuk membaca arah pertumbuhan ekonomi secara akurat dan menyeluruh. Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta, Nimade Dwi Panti Indrayanti menegaskan pembangunan ekonomi yang kuat tidak lahir dari asumsi.
6: Harapan besar kami ya sensus ini bisa benar-benar mencerminkan apa yang kemudian menjadi penggerak ekonomi. Ya, kemarin kan yang cukup tinggi supportnya itu kan dari Sleman ya, kalau lihat dari grafik tadi ya. Tapi kan 10 tahun ini seperti apa gitu dari 2016 yang lalu.
5: Agar sensus ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan sukses, Pemda mengajak seluruh pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan terbuka. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 58 bhikkhu dari 4 negara tiba di Surabaya dalam rangka perjalanan Indonesia Walk for Peace 2026 menuju Candi Borobudur. Perjalanan ini membawa pesan perdamaian, persatuan, dan toleransi. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
7: Sebanyak 58 bhikkhu dari 4 negara, yakni Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia, melakukan aksi jalan kaki dari Bali hingga puncaknya menuju Candi Borobudur dalam rangkaian agenda Indonesia Walk for Peace 2026. Hari ini mereka sampai di kota Surabaya, Jawa Timur, dan mendapat sambutan hangat dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Gubernur Khofifa menuturkan, perjalanan para biku ini merupakan perjalanan yang menginspirasi untuk perdamaian dunia. Pesan yang mereka suarakan untuk persatuan dan perdamaian ini hendaknya diperkuat bersama seluruh elemen masyarakat.
8: Menurut saya, ini sesuatu yang harus terus diingatkan lagi kepada dunia bahwa perdamaian itu sesuatu yang dibutuhkan oleh kehidupan umat manusia. Mau suku apapun, mau agama apapun, di daerah manapun mereka butuh kehidupan yang damai.
7: Kepala rombongan biku Bante Prapanarin Oksontip menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Surabaya dan Jawa Timur yang turut menyambut baik perjalanan rombongan.
9: Perjalanan di tahun ini terasa berharga. เพราะได้อะไรมากมายจากการได้มาอินโดนีเซีย ในการเดินทางของคณะสงฆ์จะได้ไม่เหนื่อยเปล่าตกคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มาคือความสุข.
7: Ketua Panitia Indonesia Walk of Peace Jatim Irwan Ponto mengungkapkan, tema perjalanan tahun 2026 ini mengusung misi jalan damai untuk persatuan, kebersamaan, dan toleransi.
10: Para biku ini memang adalah biku-biku yang hidupnya sangat sederhana. Umumnya bermukim di daerah yang dalam termasuk hutan. Kadang-kadang disebut biku hutan, bukan orang hutan ya, beda. Biku yang tinggal di hutan. Dan mereka melakukan perjalanan yang panjang. Jadi misi kali ini adalah jalan damai untuk kebersamaan, persatuan, kebersamaan, dan toleransi.
7: Sebagai informasi, di Jawa Timur, rombongan akan melintasi 10 kota dan kabupaten selama 12 hari perjalanan. Perjalanan mereka dimulai pada 7 Mei 2026 di Pulau Bali. Selanjutnya, mereka akan melintasi 4 provinsi, yaitu Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan berakhir di Borobudur pada tanggal 26 Mei 2026. Ani Hasana melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 16 Mei 2026 bersama saya Afif. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah terpantau di Laut Filipina sebelah utara Papua Barat Daya. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Filipina utara Maluku Utara atau di sekitar sistem tersebut. Kemudian, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Kepulauan Bangka Belitung dan di sekitar Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Jawa, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh bagian utara, pesisir barat Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Laut Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Laut Natuna, Sulawesi Tenggara, perairan utara Maluku Utara, Laut Banda, perairan utara Papua Barat Daya, pesisir utara Papua, dan Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Banjarmasin, dan Samarinda. Kemudian berpotensi hujan sedang di Medan, Palangkaraya, dan Tanjung Selor. Kemudian berpotensi hujan ringan di Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, seluruh Pulau Jawa, dan Pontianak. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, serta berpotensi udara kabur di Jambi dan Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado dan Jayawijaya, kemudian berpotensi hujan sedang di Mamuju, Gorontalo, dan Ternate. Kemudian berpotensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Peran kelompok bimbingan ibadah haji sangat penting dalam membantu jemaah haji, baik sebelum pemberangkatan maupun pada saat pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, Arab Saudi. Dan berikut kami hadirkan informasi dalam feature menuju Baitullah bersama dengan Hendra Rauf dari RRI Gorontalo.
1: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: Musim Haji 2026 menjadi momen baru bagi ratusan jemaah asal Gorontalo yang resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Keberangkatan jemaah haji kloter 28 dan kloter 30 melalui embarkasi haji antara Gorontalo berlangsung lancar berkat dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, panitia penyelenggara ibadah haji PPIH, hingga kelompok bimbingan ibadah haji KBIH yang setia mendampingi para calon tamu Allah.
1: Alhamdulillah, saya mengurus jamaah haji di KBIH Multazam ini. Memang sejak tahun 2000 saya sudah mulai membimbing jamaah. Tapi resminya keluarnya SK izin untuk kami di Kementerian Agama itu nanti pada tahun 2005 resmi nama KBIH Multazam.
0: Di tengah kesibukan persiapan keberangkatan, nama KBIH Multazam Telaga Gorontalo kembali menjadi perhatian. Kelompok bimbingan haji yang telah berdiri sejak tahun 2000 itu terus konsisten mendampingi jamaah mulai dari pelaksanaan manasik hingga pendampingan selama ibadah di Arab Saudi. Perintis KBIH Multazam Haja Uja S. Adu mengatakan keberadaan kelompok bimbingan sempat diragukan. Namun seiring waktu, lembaga tersebut mampu membuktikan eksistensinya melalui pelayanan dan pendampingan yang berkelanjutan kepada jamaah.
1: Kalau bicara tantangan, banyak sekali tantangan terhadap kami di saat kami mendirikan KBIH. Tantangan yang pertama, ya dari Kementerian Agama sendiri seperti tidak menerima kami sebagai mitra mereka karena tidak tahu bagaimana keberadaan KBIH, bagaimana modal dari kepada KBIH itu. Sehingga tantangan yang kami dapatkan awal itu bukan cuma dari masyarakat, tapi dari Kementerian Agama dulu yang banyak kami bergabung dengan mereka, tapi dengan berbagai macam cara membujuk mau apa segalanya. Alhamdulillah tergabung kami di KBIH dan kami bisa diterima oleh Kementerian Agama.
0: Uja S. Adu yang sudah lebih dari 20 kali membimbing jamaah di Tanah Suci menyampaikan bahwa ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik menuju Baitullah, tetapi juga perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan ilmu, mental, dan pendampingan yang terpercaya. Semua muslim berkesempatan untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini tergantung tekad dan kemauan yang sungguh-sungguh.
1: Kami membimbing jamaah dengan sebaik-baiknya, bahkan kami membimbing jamaah itu bukan cuma kami bimbing di sini, tapi kami bimbing bagaimana bayangan-bayangan jamaah berada di sana. Sehingga banyak yang termotivasi untuk masuk ke kami, sampai-sampai dalam hal pengurusan barang-barang yang awalnya itu hanya kami atur di rumah-rumah, tapi karena kecapean di rumah-rumah, kami adakan di KBIH.

Perjalanan para tamu Allah tahun ini bukan hanya tentang keberangkatan menuju tanah suci, tetapi juga tentang harapan, doa dan ikhtiar panjang yang dipersiapkan dengan penuh ketulusan. Dari Gorontalo, Hendra Rao Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhiri penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
4: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
3: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
4: Memangnya salah ya? Kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
3: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
4: Iya kan? Mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Jam menyapa pagi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Dan seperti biasa kami memiliki 5 topik yang akan menjadi sajian perbincangan kami di pagi hari ini. Dan Anda pun juga dapat berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pendapat Anda dari topik-topik yang akan kami hadirkan sepanjang pagi ini dengan menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Juga dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Lima topik yang kami miliki adalah yang pertama, dampak bagi Indonesia dari pertemuan Perdana Menteri Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kemudian topik kedua, 11.000 penerima bantuan sosial atau bansos terindikasi judi online akhirnya dicoret. Dan topik ketiga, TNGM atau Taman Nasional Gunung Merapi mengatakan bahwa pendaki ilegal Merapi didominasi faktor FOMO atau ikut-ikutan. Dan topik keempat, jelang puncak haji, jamaah diimbau atur aktivitas dan menjaga kondisi tubuh. Serta topik kelima, penanganan bencana di sejumlah daerah.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Di suasana pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 ya, Kota Kaimana kembali diguyur hujan. Dan ya, cuaca pagi hari ini tampak mendung. Di luar juga masih hujan ya, meskipun mungkin tidak lebat ataupun tidak deras hujannya, tetapi Anda sedikit mungkin merasa tidak nyaman untuk beraktivitas di luar sana. Nah, tentu aktivitas akhir pekan, untuk Anda yang menikmati libur akhir pekan, Anda bisa menikmatinya dari rumah dengan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang ingin Anda lakukan, mungkin masak ya, untuk beberes rumah dan lain sebagainya. Kegiatan rumah pasti akan tetap stay di rumah, dan untuk Anda semoga hari ini tidak ada jadwal kegiatan di luar, sehingga memang ya Anda tidak harus berurusan dengan hujan deras dan lain sebagainya ya. Baik, menemani Anda menikmati suasana pagi dengan kesibukan masing-masing hari ini. Apapun itu, pekerjaan kita tetap berjalan, kita tetap dapat harus menyelesaikannya dengan baik, sehingga semua yang Anda lakukan atau ingin Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan baik dan juga terencana sesuai dengan yang sudah Anda agendakan sebelumnya. Baik pendengar, kita jelang penyampaian warta berita pukul 9 pagi dari Pusat Pemberitaan Pro3 Jakarta. Kami selingi dengan hiburan informasi menemani ruang dengar Anda sampai kita tiba nanti di jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Ya, bayangkan ya, Anda rencanakan. Nah, untuk itu pendengar, kita perlu mengetahui bagaimana cuaca hari ini sepenuhnya. Ya, mungkin pagi sampai di jam 10 ataupun mungkin di waktu ke depan jam 12 dan lain sebagainya, cuaca akan cerah atau seperti apa. Kami ajak Anda untuk bersama kita ikuti informasi perkiraan cuaca yang disampaikan oleh prakirawan BMKG Tarum Kaimana.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Kaimana. Kami dari BMKG Utarum Kaimana akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kaimana Sabtu 16 Mei 2026. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi hujan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi pada siang hingga sore hari di wilayah Buruwai, Kaimana, Kemrau, Teluk Arguni Atas, Teluk Arguni Bawah, dan Teluk Etna. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 69 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 3 hingga 16 km per jam. Untuk wilayah perairan Kaimana diperkirakan hujan ringan dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan berpotensi mencapai 2,5 meter. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kaimana agar waspada potensi gelombang tinggi dan angin kencang di wilayah perairan Kaimana. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Kabupaten Kaimana. Saya Rason, selaku perakirawan BMKG Kaimana yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali ke studio RRI Kaimana.
0: Baik, pendengar, demikian sudah informasi perakiran cuaca untuk hari ini di hari Sabtu 16 Mei 2026. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung, serta salam hangat dari kami di tempat tugas.

Sensitivity 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi buku Pro 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku berjudul Ayah, karya Andrea Hirata adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang kasih sayang seorang ayah. Novel ini menyajikan kisah yang hangat dan mengharukan tentang hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana ikatan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan sebuah keluarga. Novel ini menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tidak mengenal batas bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Sabari, tokoh utama dalam novel ini, membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, dukungan, dan kehadiran satu sama lain dalam setiap momen kehidupan. Seorang ayah rela melakukan hal untuk kebahagiaan anaknya. Pengorbanan yang tulus menjadi bukti nyata kasih sayang seorang ayah. Novel ini juga menyentuh tema kehilangan dan penyesalan. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan luka mendalam, namun kasih sayangnya tulus akan selalu ada. Novel ini ingin mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat kita menemukan kasih sayang, dukungan, dan kenyamanan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Demikian esensi buku Ayah karya Andrea Hirata. Esensi buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.